Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
5: Jangan lupa, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Masih bareng Jihan teman-teman di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum kita lanjut, aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro 2 FM dimanapun dan juga kapanpun kalian pengen mendengarkan. Karena pakai handphone aja udah bisa akses Pro 2 Manado. Sekali lagi teman-teman, lebih mudah dan juga lebih praktis gitu ya. Informatif juga, di dalamnya itu kalian bisa tahu kita segmennya apa aja, kayak requestnya kapan nih gitu kan. Dan bisa juga kirim-kirim salam. Jadi udah disediain live comment atau kolom komentar di Pro 2 Manado sendiri yang bisa kalian pakai buat kirim-kirim salam atau request-request. So, nantinya bakalan dibacain gitu kan secara rutin. Jadi make sure, jangan sampai lupa untuk download aplikasinya di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro2 di Pro2 Manado yang hari ini lagi harus berkegiatan, entah itu sekolah atau lagi pada melakukan banyak hal kerja gitu kan, atau kuliah. Semangat ya buat kalian semua. Setidaknya kalau misalnya memang ada deadline-deadline yang harus diselesaikan, setidaknya banget kalian bisa ketemu sama teman-teman kalian, bisa ngobrol-ngobrol sedikit, bisa hahahihi, dan juga bisa melepas stres gitu ya. Karena kalau ngobrol sama temen, apalagi sampai ketawa-ketawa, itu tuh bikin kita menghilangkan kestresan sedikit, iya gak sih teman-teman Pro2? Tapi kalau misalnya ngomongin mengenai ngobrol sama teman, kalian tuh pernah gak sih kayak aku, yang sejujurnya kadang-kadang nih kalau misalnya lagi ngobrol sama orang gitu, tiba-tiba suka kepikiran malah kemana-mana gitu kan, atau jadi gampang lupa hal-hal kecil, lupa mau bilang apa, dan masih banyak lagi. Bisa jadi itu tuh katanya tubuh kita tuh butuh istirahat, atau tubuh dan pikiran kita lagi ngasih kode kalau sudah waktunya buat istirahat, guys. Jadi psikolog Felicia Muakar ngejelasin, kelelahan mental yang berlangsung lama akibat rutinitas dan tekanan sehari-hari bisa muncul dalam bentuk yang gampang lupa atau merasa seperti nggak hadir saat sedang ngobrol. Jadi kayak nggak masuk, nggak serap aja gitu loh. Apalagi kalau misalnya setiap hari kita harus terus-terusan dikejar sama kerjaan, sama tugas, sama deadline, atau bahkan ya teman-teman terlalu lama mantengin layar. Entah itu kalian harus menyelesaikan kerjaan-kerjaan di layar handphone atau di PC kalian, laptop, dan masih banyak lagi. Jadi nih mungkin yang bisa kalian butuh, yang bisa kalian butuhkan bukan cuman kopi aja, tapi jangan memaksakan diri untuk terus produktif juga jadi solusinya ya guys. Jadi bisa jadi tuh kalian butuh pause sebentar daripada harus diforsir terus-terusan. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini gitu banyak banget kerjaan kalian, kalian ngomong jadi gak nyambung, apa-apa lupa, mau ngomong hal kecil lupa dan lain-lainnya, susah fokus juga atau sering bengong, coba deh kasih tubuh kalian dan pikiran kalian waktu dulu buat bernapas, istirahat dulu guys, jangan sampai nanti burn out gitu kan. Sayang banget kalau misalnya ada space time ngobrol sama teman-teman, kalau gak ada me time aja dulu, entah itu tidur aja dulu atau melakukan hal-hal yang kalian senengin. Gak harus langsung pergi jauh gitu, gak usah langsung keluar negeri deh atau keluar kota deh, gak usah, gak perlu banget. Istirahat juga bagian dari produktivitas yang bisa kalian nikmati gitu ya. Jadi kapan terakhir kali kalian merasa benar-benar ngasih waktu buat diri kalian sendiri teman-teman?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tujuh koma tujuh, pro dua.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

24-hour kids music station.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin bagi posyandu?
1: Ya enggak gitu, Ferguso. Cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang. Misalnya, DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: berpikir cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Bro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM.

0: sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas.

mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Hit Music Station.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Purdue FM Manado.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Runway. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
5: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
6: Enika.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan

0: pelupus hidung ini berasal dari bahasa Latin yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngabur?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan

0: terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan kalau misalkan lu pernah bayangin gak sih, kayak lu tuh sama teman-teman lu pas hari tuanya ngapain gitu. Kalau misalkan nanti di umur 50 tahun, 60 tahun gitu, bisa gak sih kayak ibu-ibu yang di TikTok itu, lu tau gak sih yang nyanyi rasa deg-degan. Itu gue sering banget dengerin lagunya, katanya suaranya kayak ini warga-warga BCA prioritas. Aduh. Tapi iya sih, beneran kayak nyanyinya gak ada ini, gak ada beban gitu. Kalau kita kan yang nyanyi kayak aduh gak enak banget, udah ada beban lagi. Jadi lu pernah kepikiran gak kayak masa tua lu tuh pengen ngapain gitu? Nah, ini juga kepikiran sama Lisa nih, kalau misalkan nanti dia tua, katanya mau ngapain gitu. Dan dia ngungkapin kalau misalkan nanti udah tua gitu, dia tuh masih pengen bagian jadi Blackpink gitu loh, meski usianya udah 50 tahun. Tapi menurut gue kalau Blackpink 50 tahun, bayangan gue nih agak gimana gitu ya. Lu bayangin Lisa umur 50 tahunnya masih nari-nari Blackpink, masih manggung gitu di Blackpink ya. Menurut gue sih udah beda ya segmentasinya, sama genrenya udah beda nih, udah bukan K-pop lagi kayaknya yang dibawain. Kalau misalkan dangdut mungkin masih masuk gitu ya Mbak Lisa ya. Kalau misalkan K-pop kayaknya aduh gimana ya. Tapi menurut lo gimana teman Pro 2, kalau misalkan Lisa dan teman-temannya nih di umur 50 tahun masih jadi member Blackpink, lu ada bayangan gak nih kalau misalkan Blackpink membernya isinya orang-orang 50 tahun, gimana teman Pro 2?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan menjelang konser The Weeknd, teman Pro 2, katanya The Weeknd bakalan buka pop-up store di Jakarta pada tanggal 24 sampai 27 September. Ini kayak menyambut turnya mereka gitu. Karena kan nanti konsernya kalau gak salah di tanggal 26 sama 27 September ya. Dan pop-up ini ternyata gak cuma di Jakarta doang, tapi juga sebelumnya atau nantinya bakalan ada ke Seoul juga, ke Bangkok, dan juga ke Hong Kong. Jadi buat lu yang pengen cari merchandise atau mungkin ya kayak lucu-lucuan gitu ya, nanti lu bisa coba deh mampir ke pop-up store-nya yang di Jakarta. Nah, tapi gue nggak tahu nih bakalan di mananya atau tempatnya tuh di mana gitu, di Jakartanya, lokasinya ya lebih tepatnya ya, lokasi tepatnya belum tahu, belum di spill kayaknya deh. Tapi kalau misalkan lu udah tahu teman Pro 2 kira-kira tempatnya di mana di Jakarta, boleh banget komen WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan kemarin tuh baru aja rilis kan ya iPhone yang terbaru gitu ya. Si Rose ini udah kelihatan, udah make teman Pro 2. Aduh. Jadi dia tuh ketangkep kamera fansnya kalau misalkan dia tuh foto-foto update status mungkin ya. Gua gak tahu sih dia nge-update apa ini. Tapi kelihatan dia tuh pakai iPhone 18 Pro Max yang bergundi. Wah, ini sih keren banget ya. Gua sebagai pengguna 11 series ya. Ini nangis-nangis sih ngeliat ini. Dia baru keluar aja udah bisa langsung ini ya. Udah bisa langsung make. Terus agak-agak flexing dikit gitu mungkin ya. Aduh. Tapi menurut lo gimana sama Pro 2? Ini ngeliat udah pada make yang series terbaru. Aduh, lucu banget lagi kalau misalkan lu pakai series yang mana itu Mom Pro 2. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 10 pagi, teman Pro 2. Dan sekarang mau masuk jam 3, artinya gue harus cabut dulu nih. Tapi tenang aja, nanti bakalan dilanjutin bareng Kak Fajar dan juga Kak Desi di sore ceria yang bakal nemenin kamu di sore nanti, teman Pro 2. Jadi thank you buat semuanya yang udah request, yang udah join tadi juga, yang udah ikutin topik-topik ya. Terus juga yang udah komen-komen tadi juga, seru banget ya, thank you semuanya. Dan sampai ketemu di siaran selanjutnya. Gue lupa minggu ini gue harus siaran kapan lagi ya. Nanti bakalan ketemu gue lagi di hari Sabtu kalau gak salah ya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

Tim bulu tangkis Indonesia fokus latihan pengembalian kondisi fisik pada hari pertama pemusatan latihan jelang Asian Games Aichi Nagoya di TT Central Training Center Chofu, Tokyo Senin kemarin. Kepala Pelatih Sektor Tunggal Putri Indonesia Ahmad Tohari mengatakan bahwa tujuan latihan ini adalah pengembalian kondisi mengingat tim Merah Putih baru saja tiba di Tokyo pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Info Pro 2. Album Home Sweet Loan The Musical Original Cast Recording yang berisi 18 lagu dalam pertunjukan musikal Home Sweet Loan akan dirilis di platform musik digital pada 17 September 2026. Penulis lagu dan direktur musik Ivan Tangkulung menyampaikan bahwa musik untuk pertunjukan musikal itu sejak awal dirancang sebagai satu rangkaian perjalanan. Album Home Sweet Loan The Musical Original Cast Recording terdiri atas 14 lagu orisinal dan 4 lagu yang telah dirilis. Info Pro 2. Film terbaru sutradara dan penulis naskah Kamila Andini berjudul Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java disertakan sebagai salah satu judul film internasional pilihan selama pemutaran di Toronto International Film Festival 2026. Aktor utama Putri Marino bersanding dengan sejumlah bintang internasional dalam daftar 20 judul pilihan di Toronto International Film Festival saat film Empat Musim Pertiwi diputar perdana dalam program Centerpiece seperti dilansir oleh media hiburan Amerika Variety Minggu 13 September lalu. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Si Aldiana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi hari ini di sore ceria edisi 15 September 2026.
1: Yes, ya.
2: Dan kenapa?
1: Enggak apa-apa.
2: Terlalu banyak yang pengen disampaikan ya.
1: Saya rasa ini kepanjangan. Langsung aja lagu berikutnya.
2: Ya Allah. Singkat, padat, lagu langsung.
1: Iya. Eh, cerah banget hari ini ya.
2: Parah dari kemarin sebenarnya. Gue tuh dari tadi di jalan ya, kebetulan gue naik Transum, naik Trans Jakarta. Jadi gue memang kalau perjalanan menuju kantor tuh biasanya di jalan tuh gue ngutak-atik sosial media kan. Sambil nyari-nyari info buat Info Pro 2, buat
1: bikin berita. Berita.
2: Nah, kebetulan gue enggak tahu apa karena memang dari kemarin gue mantau banget berita soal selebriti itu yang mindfulness itu.
1: Oh iya.
2: Jadi
1: tadi
2: akhirnya,
1: tadi gue foto dia loh.
2: Foto di mana?
1: Di Bis TJ. Oh. ada dia ambasadornya.
2: Oh, ambasador sampo.
1: Bukan. Makeup. Minuman.
2: Oh, minuman. Iya. Jadi kayaknya algoritma sosmed gue isinya jadi berita dia semua kan.
1: Iya.
2: Jadi ini belakangan udah mulai banyak banget. Gue nggak tahu entah ini buzzer atau netizen yang memang fansnya ya. Tapi udah mulai banyak banget yang akhirnya salah fokus. Jadi kayak kan orang posting, maksudnya orang tuh akhirnya ngebahas kayak dia tone deaf lah apa segala macam, ngomongin mindfulness di era banyaknya berita-berita yang buruk menurut dia gitu. Tapi orang tuh jadi salah fokus ke makanannya, ke mukanya, ke hal-hal lain. Menurut gue kayak
1: tetap ada aja ya orang yang
2: nyari-nyari gitu. Tapi jadi kayak pembenaran, maksud gue kayak ya Allah ini kok jadi kemana-mana.
1: Betul. Gitu. Jadi malah akhirnya yang ribut tuh dari warga sama warga ya.
2: Nah itu
1: netizen
2: dia.
1: Netizen sama netizen
2: itu
1: gitu.
2: Dia.
1: Tapi dengan kasusnya si Maudy Ayunda ya, jadi gue kayak kebuka aja gitu pikiran. Ya, jadi kebuka gitu, ternyata banyak banget sudut pandang yang kita tuh gak bisa sama gitu.
2: Iya benar.
1: Iya kan? Iya mungkin dari pergaulan kitanya, tempat tinggal kitanya.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi kayaknya emang ya beda-beda gitu, namanya juga Indonesia kan gitu.
2: Iya maksudnya belum tentu
1: apa yang dia rasakan atau apa tuh sama-sama kayak
2: kita. Iya karena emang
1: gitu.
2: Orang beda-beda kan sehari-harinya. Betul. Ngapain aja, nongkrong di mana, makanannya apa gitu.
1: Jangankan sama Maudy Ayunda, sama teman kita nih misalnya Reoni ketemu nih sama teman SMA. Apa yang kita ceritain tuh belum tentu relate sama teman kita yang
2: gak
1: pernah ketemu.
2: Enggak usah teman gitu. Yang jarang ketemu deh, gua sama lu aja kalau lu lagi ngomongin voli, gua enggak akan nyambung, Jar. Iya kan? Gua ngomongin misalnya ngomongin drakor episode terbaru sama lu, lu juga pasti gak ngerti karena
1: betul,
2: lu udah gak nonton drakor lagi.
1: Iya, jadi emang ya
2: beda-beda.
1: Betul, cuma emang pasnya karena si Maudy Ayunda punya nama besar aja, jadi kayak
2: ya emang rame, situasinya lagi
1: situasinya juga lagi gak pas gitu.
2: Ya gimana,
1: namanya juga Maudy, mau diapain aja.
2: Aduh.
1: Mau diapain lagi gitu.
2: Aduh.
1: Yaudah deh, mendingan kita dengerin siaran kita aja. Kita dengerin siaran. Mendingan teman Pro 2 dengerin siaran kita aja.
2: Iya gitu. Karena kita ngomongin mindfulness nih.
1: Jangan.
2: Gue gak ngerti juga soalnya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Yungkai with Blue.
1: Blue. Blue itu adalah salah satu warna favorit gue zaman sekolah dulu.
0: Sekarang?
1: Sekarang hitam aja.
0: Sesuai umur ya, hitam putih, warna-warna monokrom, warna-warna basic.
1: Iya lagi, hitam coklat gitu. Ya biru masih tapi lebih ke navy sih. Kalau yang light blue gitu kayak ntar dulu goreng deh gitu. Makanya gue kalau hari Rabu, kita kan seragamnya light blue warnanya ya hari Rabu ya.
0: Iya.
1: Iya kan di kantor.
0: Betul.
1: Itu tuh kayak, aduh hari ini pakai biru muda lagi gitu.
0: Dulu, iya, gue dari dulu suka navy sama marun dulu.
1: Oh marun.
0: Sempet suka tuh marun sama navy. Iya.
1: Gue marun agak kurang karena menurut gue gelap banget gitu loh vibesnya.
0: Nah gue ngerasa kalau pakai marun dulu bagus di kulit gue.
1: Lo emang udah pernah ini color analyst gitu?
0: Belum.
1: Yang tes warna gitu, gue pengen banget sumpah.
0: Kan sekarang banyak, dimana-mana ada tuh.
1: Ada, iya. Cuman gue takut jar, gue takut.
0: Takut. Ternyata warna hitam hasilnya bukan.
1: Iya. Jadi kayak kemarin gue lihat satu konten creator, dia tuh biasa bahas makeup dari zaman YouTube, gue udah ikutin dia. Nah selama ini dia tuh mengira undertone-nya dia adalah warm. Nah ternyata setelah dia ikut tes yang color analysis itu, undertone dia adalah cool. Dan di compare tuh ketika dia pakai makeup dan pakai baju yang warnanya warm sama yang warnanya cool, itu beneran sedrastis itu bedanya. Dan dia harus benar-benar menyingkirkan semua warna-warna yang menurut dia tadinya cocok, akhirnya malah jadi gak cocok. Nah gue takut mau ikut tes itu, gue takutnya baju gue kan hitam semua ya.
0: Ntar malah gak kepake itu baju lu.
1: Itu dia.
0: Cuma sekarang kan juga lagi rame tuh ya warna iPhone terbaru ya, macam-macam tuh. Ada yang warna barunya burgundy.
1: Oh burgundy.
0: Burgundy.
1: Oh yang kemarin dipakai rose ya?
0: Iya
1: ya, betul. Itu burgundy kan 18 kan.
0: Sama hitam balik lagi. Tadi kan di varian 16 tuh gak ada hitam.
1: Gak ada ya?
0: Iya 16 Pro ya. Itu gak ada hitam. Terus sekarang ada lagi perak atau silver sama glacier biru glaster teman-teman dua.
1: Glacier
0: iya. Glacier jadinya. Pokoknya keren-keren
1: biru
0: sih.
1: Biru glacier tuh yang mana sih?
0: Ini kayaknya nih.
1: Mana sih?
0: Ini nih kayaknya.
1: Tua.
0: Iya kayaknya gitu.
1: Oh iya.
0: Aduh gue belum beli.
1: Oh muda lagi.
0: Oh ini nih. Muda. Iya.
1: Oh lucu. Iya itu kayak light blue gitu.
0: Iya betul. Gue jujur interest sama si burgundy-nya.
1: Gue enggak
0: burgundy
1: lagi.
0: Sama yang kemarin tuh navy juga pernah keluarin kan iPhone ya? iPhone berapa tuh yang
1: pakai
0: navy-nya?
1: Aduh enggak tahu, gue enggak hafal.
0: Iya itu bagus banget tuh teman-teman. Warnanya ya, harganya
1: yang,
0: enggak.
1: Yang laris banget itu kemarin yang 17 maca.
0: Maca
1: ijo, ya, yang ijo
0: ya, sama yang oren.
1: Iya itu yang Pro Max yang oren. Jadi kemarin tuh gue sempet lihat salah satu toko handphone gitu, dia bilang memang best sellernya kalau 17 basic yang ijo, yang maca, yang sage. Ya sage
0: betul
1: ya, tapi kalau yang 17 Pro Max yang oren.
0: Gue nggak tahu apakah orang akhirnya beli itu mau nggak mau jadi ada warnanya hijau doang atau emang pada suka gitu. Soalnya kayaknya hampir setiap store jawabnya pasti gitu. Nggak jawabnya gitu. Yang paling laku hijau. Jangan-jangan emang di toko-toko lu cuma ada hijau doang. Yang hitam nggak ada. Gue tuh suka
1: emang
0: suka
1: susah.
0: Bingung. Iya.
1: Menurut gue justru karena yang hitam tuh terlalu apa ya, terlalu
0: biasa.
1: Bukan biasa,
0: terlalu
1: udah karena terlalu nih. Basic jadi orang tuh emang nyarinya yang basic.
0: Gonjreng
1: kan
0: gitu ya.
1: Enggak, maksudnya justru orang nyari yang basic. Gue nggak ngerti sih. Cewek-cewek kan mungkin sukanya yang warna-warna light ya, warna-warna cerah gitu. Jadi akhirnya ya ketika orang banyak nyari ijo, dan karena mungkin trennya sekarang lagi matcha juga kan.
0: Bisa jadi.
1: Jadi kayak lu minum matcha dengan handphone lu yang warnanya ijo juga tuh kayak match banget gitu.
0: Aduh, gue gak pernah tuh punya handphone warna-warna.
1: Ini handphone gue yang terakhir yang ini kan. Ini gue juga sebenarnya tadinya maunya warna putih.
0: Iya gue putih, hitam, sama navy gue pernah. Udah, selebihnya gue warna-warna.
1: Gue dulu zaman-zamannya Android ya warnanya standar sih, navy sama hitam aja. Cuman pas gue ganti yang sebelah sini kan gue sebenarnya pengennya warna putih. Cuman gue takut cepat kotor.
0: Iya emang cepat banget kotor.
1: Nah terus habis itu karena hitamnya nggak ada, waktu itu sempet ada warna merah lo tau kan?
0: Iya merahnya. Ya,
1: merahnya putih. Cuman ternyata merahnya tante-tante banget.
0: Cabe menurut
1: gue.
0: Banget ya.
1: Iya. Abis itu kak ada ungu nih kak mau nggak? Lucu juga ungunya. Akhirnya udah deh ungu aja biar lebih cewek gitu.
0: Iya.
1: Jadi walaupun baju gue hitam tapi handphonenya ungu.
0: tapi kan handphone sekarang kan canggih-canggih ya, bahkan banyak yang mengklaim tahan air segala macam gitu kan. Cuma tetap aja ya, kadang-kadang tuh masih suka ada rasa takut gitu kan, apakah kecemplung atau apa gitu, suka parno. Dan gue punya pengalaman pernah kecemplung air juga, terus gue pernah masukin ke dalam beras teman-teman dua.
1: Nggak ngefek di gue.
0: Di gue ngefek waktu itu.
1: Di gue enggak. Karena
0: waktu itu Android sih gue kayak Android deh.
1: Oh gue BlackBerry dulu.
0: Android gue.
1: Gue BlackBerry dan lo tahu kecipratan apa? Air laut.
0: Oh, ombak. Air laut, iya.
1: Mungkin kadar garamnya terlalu tinggi ya.
0: Jadi rusak BlackBerry gue. Membuka gado-gado waktu itu. Terus kena air
1: kacang dong.
0: Iya, kacang. Terus emang ternyata ini survei 29% ya, menurut survei 29% pengguna smartphone pernah rendam HP pakai beras saat kena air, teman-teman berdua.
1: Oh.
0: Ya emang kayak apa ya? Kayak
1: mitosnya gitu ya. Cuma
0: iya, waktu itu kayak mitos atau iya, makanya ada yang bilang iya katanya jadi ngeliatin di media sosial banyak yang nyuruhnya pakai rendam beras gitu. Temen gue juga pernah tuh kecemplung juga kan, terus di rendam beras. Tapi emang dia nggak berhasil, nggak ketolong waktu itu. Nah mungkin ada yang kayak gue, ada yang ketolong, ada yang enggak.
1: Mungkin
0: gitu.
1: Mungkin emang tergantung kena airnya banyak atau enggak. Maksudnya kena ke komponen dalamnya atau enggak kali ya.
0: Mungkin yang punya
1: lo waktu itu nggak terlalu parah, yang punya teman lo parah banget.
0: Jadi kayaknya masih bisa ketolong. Kalau yang udah kerendamnya lama mungkin ya bisa.
1: Ya,
0: kalau kayak cuma kesiram kayak gue,
1: ya mungkin
0: bisa.
1: Masih aman lah.
0: Ya, kalau
1: gitu
0: yang kerendam banget. Ya nggak tahu, tergantung si teknologi handphonenya sekarang bener. Banyak yang sampai bisa bawa berenang juga bisa gitu.
1: Tapi waktu itu handphone lo pas habis dikeluarin dari beras nggak langsung mateng ya, mangga? Mangganya diungkep di beras dulu gitu kan, bisa. Biar mateng.
0: Iya, dibungkus koran dulu.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini hilang tanpa bilang atau keras kepala?
0: Keras kepala.
1: Oh, keras kepala. Tuh, gue suka kebalik-balik. Yeah, yeah, soalnya yeah, menurut gue di dua lagunya Meiska ini
0: mirip ya?
1: Sebenarnya dibilang mirip banget enggak sih, enggak, cuman ada kata-kata itu di dua lagunya.
0: Oh iya, yeah, iya. Yeah,
1: kayaknya yeah, deh, seinget gue ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau enggak salah.
0: Coba lu nyanyiin, if I'm wrong. Coba nyanyiin lagi dari awal.
1: Nyanyiin dari awal. Bener nih, mau denger. Jangan, takutnya ntar pada muntah panas, lagi denger gue ngomong.
0: Makin panas. Langsung pada gerd yang dengerin. Aduh.
1: Ini hawa udah panas. Harusnya denger yang adem-adem. Makan betul, dan minum juga yang seger-seger. Itu kayaknya enak banget ya.
0: Iya.
1: Ada gak ya orang yang lagi panas-panas gini, terus dia nongkrong di rooftop sambil, aduh, makan soto mie panas ya, minumnya es teh panas, minumnya teh tawar panas.
0: Ya Allah, nyari penyakit. Eh mungkin ada ya, gue gak tahu.
1: Iya
0: ya,
1: kan ada, siapa tahu. Udah gitu rooftopnya gak ada pohon-pohonnya lagi.
0: Aduh. Atau enggak pas musim hujan, lu di rooftop juga. Hujan-hujanan, ya, minum es krim.
1: Ya.
0: Aduh, sakit nanti gak ada. Tapi emang beneran lu harus jaga-jaga kesehatan temen lu ya. Kemarin anaknya teman kita juga pada sakit. Ya. Terus juga banyak yang udah mulai update di rumah sakit atau di klinik untuk berobat, teman-teman.
1: Kemarin hari Sabtu kan gue ke dokter gigi. Nah, dokternya juga bilang pasien-pasien bocil yang datang, pasien anak yang datang itu semuanya lagi batuk pilek.
0: Iya, batuk pilek, radang, panas, ya, demam, itu pasti lagi musim ya.
1: Iya. Ya, jadi emang kita benar-benar mesti ningkatin apa namanya ya, imun tubuh kita sendiri.
0: Betul gitu sekali. Eh, ngomongin dokter gigi, gue juga ke dokter gigi juga kemarin akhirnya kan.
1: Terus?
0: Diperiksa deh tuh, gue bilang nih kayaknya ada yang bolong nih. Sebenarnya gue masalahnya di gigi bungsu.
1: Oh.
0: Iya. Cuma nggak pas dicek, ini sakit nggak? Enggak, dia bilang gitu. Ganggu banget nggak? Enggak juga sih, cuma kadang-kadang suka enggak enak aja, gue bilang gitu kan. Okay. Terus akhirnya ya udah saya beresin yang bolong aja dulu satu ya, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya gue suruh balik lagi. Karena ada beberapa ternyata yang bolong.
1: Tapi memang gue juga gitu, terakhir gue ke dokter gigi, ternyata yang bolong memang banyak dan harus diberesin satu-satu kan. Enggak bisa langsung sekaligus.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan kalau gigi bungsu ternyata enggak bisa ditindak di klinik yang gue kedatengin, harus ke rumah sakit
1: spesialis
0: besar.
1: Spesialis lah paling enggak.
0: Iya, karena dia masuknya ke bedah.

0: Udah kan, yeah. Jadi dikasih surat rekomendasi.
1: Dan kayaknya dokternya gitu. Juga benar, karena itu kan posisinya lo gigi bungsu, mesti lihat sulungnya dulu kan. Gak boleh ngelakain, pawali takutnya.
0: Pas gitu. Dicek sulungnya lagi ngerantau.

0: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: Tak Mau Jagos tuh teman berdua. Umur berapa pas lagu ini rilis teman berdua?
1: Kayaknya aku masih 5 tahun deh.
0: Gak mungkin.
1: Coba Jagos tuh Mau Tak Mau rilis tahun berapa? Kayak 2015.
0: 2007.
1: Oh, 2007. Gue baru 7 tahun berarti.
0: Gak mungkin. 17 tahun
1: kan,
0: iya.
1: Gue seumur Dave.
0: 17 tahun iya.
1: Iya. Enggak lah 17 tahun.
0: Iya kan?
1: Lebih.
0: Iyalah, 2007 mah lu udah.
1: Enggak tahu lagi tahun. Lupa gue.
0: Gue SMA kelas 1.
1: Lebih-lebih kayaknya gue lebih.
0: SMP
1: deh.
0: Mau ke SMA gue.
1: Gue lebih.
0: Udahlah, enggak usah. Lu udah di RRI kayaknya ya?
1: Enggak, belum. Jauh. Masih jauh di RRI.
0: Legend di lagu. Ya, gile. Tapi ini lagi di tahun itu di eranya band-band Indonesia ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, band Indonesia yang rilisnya di kedai ayam goreng dulu.
1: Sama dulu ada yang festival band itu loh.
0: Iya, betul.
1: Yang juaranya The Massive. Aha. Terus Geisha.
0: Betul.
1: Supernova. Iya kan, termasuk itu.
0: Oh iya.
1: Mau konser lagi barusan, tuh teman
0: iya,
1: kita.
0: Iya, teman kita juga tadi barusan dia update video sama Momo Geisha.
1: Oh iya, karena iya. Dulu mereka di label yang sama.
0: Betul. Gitu. Terus dia mention Synchronize, bisa kali di Synchronize. Kita doain semoga ntar kagak
1: ya,
0: bisa tampil sama Momo
1: ya.
0: Kan pecah juga kan, mungkin orang juga kede kangen kan gitu.
1: Karena gue juga ngerasa Geisha di Momo sama Geisha yang sekarang di Regina tuh emang beda banget vibesnya.
0: Beda.
1: Walaupun di Regina menurut gue tetap oke juga, cuman emang beda aja gitu.
0: Iya, jadi kayak punya dua style yang berbeda tapi biasanya tetap ada.
1: Sama kayak Hi-Fi dulu.
0: Iya, ganti-ganti kan
1: vokalisnya Dea sama siapa Nida.
0: Sekarang Kay.
1: Beda. Iya, gitu.
0: Oke, okay, tapi
1: kemarin band gue juga gitu sih.
0: Iya, udah biarin deh. Band apaan? Band Tabok.
1: Blue band.
0: Bandnya namanya Trok.
1: Apa?
0: Band Trok. Aduh, udah.
1: Ya udah, kita gak usah ngomongin band lah ya. Kita ngomong sama ini aja nih. Dia adalah orang yang suka berteman.
0: Widih.
1: Sebenarnya kita udah pernah ngobrol sama dia. Harusnya gak jadi teman baru lagi dong, teman lama. Iya.
0: Iya, yang ketemu lagi di tahun yang baru.
1: Iya,
0: ya, udah lama sebenarnya kita gak ngobrol-ngobrol sama founder jadi teman baru teman berdua.
1: Namanya Ega Faisal. Jadi buat kamu yang penasaran ada update apa di komunitasnya yang sekarang ya, nanti kita cari tahu di Sore Ceria Squad.

0: Balik lagi di Sore Ceria dan kita sudah masuk di Sore Ceria Squad hari ini.
1: Yes, betul sekali. Dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama founder Jadi Teman Baru.
0: Betul.
1: Ya kan? Tapi sebenarnya ini bukan teman baru kita, teman lama jatuhnya. Karena sebelumnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol juga seputar kegiatannya ya.
0: Betul, jadi teman baru ini nanti bakal dijelasin lagi sama Ega Faizal sore hari ini, teman Pro 2. Apakah juga ada update kegiatan-kegiatan dari teman-teman dari teman jadi teman baru?
1: Teman-teman dari teman baru. Nah lo mengulang kata teman. Langsung aja kita ngobrol sama Ega Faizal.
2: Halo.
1: Gimana? Apa kabar?
2: Kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Dari mana tadi hari ini?
2: Hari ini tadi kita habis dari Cilincing, dari Yayasan Merah Putih.
0: Yayasan Merah Putih.
2: Charity juga tadi.
0: Ada kegiatan juga.
1: Berarti sehari-hari masih sibuk ya berkegiatan.
2: Iya, masih cukup sibuk.
1: Oke. Mungkin agak recalling sedikit, kita waktu itu udah sempat ngobrol sama Ega Faizal seputar Jadi Teman Baru. Tapi buat teman Pro 2 yang
0: mungkin belum tahu dengerin kita gitu kan ya, pengen tahu nih komunitas apa sih Jadi Teman Baru?
2: Iya, sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang sesuai dengan namanya, komunitas teman-teman yang gak punya teman kali ya. Jadi makanya namanya Jadi Teman Baru, biar yang gak punya teman jadi punya teman.
1: Gitu. Tapi kan emang banyak ya orang-orang yang mungkin memang di sini tuh sendiri gitu, di kota besar khususnya sendiri. Betul. Karena memang merantau untuk tujuan kuliah atau kerja, dan akhirnya tercetuslah ide untuk membuat Jadi Teman Baru ini.
2: Betul, karena memang basically sebenarnya komunitas ini tuh komunitas anak rantau yang kita tuh awalnya pada nggak punya teman gitu. Jadi sampai pada akhirnya bikinlah komunitas buat anak rantau yang nggak punya teman biar punya teman baru gitu. Secara spesifik tadi seperti itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, yang nggak punya teman tuh nggak cuman yang rantau, ternyata Akamsi juga banyak ya.
0: Banget. Iya. Atau mungkin sebenarnya dia udah keluar dari circle-nya yang sebelumnya, sekarang nyari circle baru.
1: Iya,
0: menarik ya. Karena emang semakin berumur kadang-kadang ya circle-nya jadi berkurang. Atau teman yang lamanya udah pada sibuk masing-masing. Jadi cari teman baru juga bisa, teman berdua.
1: Tapi berarti udah berapa lama nih si teman baru ini akhirnya berdiri gitu officially?
2: Di bulan depan nanti kita bakal enif ke 3 tahun.
0: Wah, 3 tahun. Gile.
1: Nyangka gak sih bisa sampai di usia 3 tahun? Terus kayak awalnya pasti cuman iseng doang dong. Tiba-tiba animonya begitu besar dari teman-teman di sini, terus sampai usia 3 tahun pula sekarang.
2: Awalnya sebenarnya lumayan cukup expect sih ketika kita sempat viral dan rame itu. Kita tuh pengen memang kayak pokoknya ini harus lama dan ini harus banyak manfaatnya gitu. Jadi ketika sekarang kita udah mau ke angka 3 tahun tuh lebih ke Oke, perjalanan ini masih panjang. Kalau masih bayi, kalau kayak manusia tuh ini kayak masih bayi ya. Jadinya kayaknya kita masih harus tetap terus belajar, ngasih banyak manfaat buat orang, banyak bikin kegiatan buat ngasih happiness gitu. Jadi lumayan cukup expect sebenarnya di awal. Cuman yang gak expect adalah ternyata banyak ujian yang bertubi-tubi ya untuk membangun yang kayak begini.
1: Misalnya gitu. Hal-hal sulit yang kemarin sempat dialami sama Ega?
2: Karena ya orang tuh pasti datang dan pergi ya. Jadi hal-hal bertubi-tubi itu yang kayak kita pasti selama 3 tahun bertemu dengan tim yang tadinya udah klop banget sampai pada akhirnya dia harus perjalanan dinasnya sudah selesai di Jakarta, harus balik ke kampung halamannya. Kayak gitu-gitu. Jadi ketemu sama orang-orang yang tadinya udah solid banget terus harus berpisah lagi. Apalagi sama super tim yang kemarin-kemarin sudah gabung sama kita sampai pada akhirnya berubah lagi. Itu lumayan cukup challenging banget sih. Jadi kayak ibarat kata mungkin kayak reshuffle ke pengurusan kali ya.
1: Mentang-mentang ada yang lagi rame dikait-kaitin ke situ. Gimana sih?
0: Maksudnya jadi dinamis aja lah ya. Jadi akhirnya ya walaupun ada pergantian tim tapi tetap bisa tetap jalan lah ya si komunitas ini gitu ya. Terus kalau dari segi yang itu tadi yang akhirnya datang ke Jadi Teman Baru tuh ada perubahan gak sih yang dari tahun pertama sampai sekarang tuh akhirnya kayak kelihatan nih kayaknya makin kesini makin yang gabung begini-gini loh gitu loh.
2: Lumayan cukup sekarang. Lebih ke kalau dulu tuh kayak yang pertama mungkin kebawa sama vibing viralnya kali ya, ramainya. Jadi kayak semua orang tuh masuk orang-orangnya tuh lumayan cukup random, kayak masuk aja semuanya kayak pokoknya gue nggak tahu dia mau ngapain, yang penting gue datang gitu. Nah tapi kalau sekarang tuh mereka udah lumayan cukup spesifik untuk ngikut-ngikut kegiatannya. Nah di tahun kita ketiga ini bener-bener yang menuju ketiga ini kayak kita mau night run gitu. Pasti datang adalah orang-orang yang suka lari. Kayak gitu. Kalau tadinya kan nggak apa-apa, yang penting gue mau ketemu sama anak teman baru.
0: Iya.
2: Sekarang udah mulai segmented nih.
1: Terfilter dengan sendirinya. Betul. Oke. Jadi emang sering berjalannya waktu, apalagi mungkin karena dulu viral banget, orang-orang yang mau join juga kayaknya lumayan FOMO juga nih. Ada satu hal yang viral, gue mau ikut, dan mereka juga bikin konten gitu kan pasti. Tapi sekarang akhirnya lumayan udah mulai tersaring mana-mana yang beneran serius mau ikut kegiatan teman baru.
0: Oke. Siap, nanti kita bakal cari tahu lagi tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin yang terdekat pengen dibuat sama teman-teman jadi teman baru. Atau mungkin teman baru pengen tahu gimana cara masuknya, gimana nih kalau mau join ke komunitas ini.
1: Atau jangan-jangan si Ega Faisal ini udah ada sampingan lain lagi selain jadi teman baru. Kita kan nggak tahu, siapa tuh setahun kemarin ternyata dia udah ada project lain lagi gitu.
0: Jadi teman lama gitu ya.
1: Kita belum kulik soalnya ya, nanti abis ini kita ngobrol lagi tetap di Sore Ceria Squad.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama komunitas Jadi Teman Baru, teman Pro 2.
1: Yes, jadi mereka punya tagline, kita semua bisa jadi teman baru. Walaupun kenalannya udah lama, gak apa-apa, tetap baru aja ya. Dan kegiatan mereka banyak banget. Mereka sering explore ya, yeah. Terus olahraga juga, bahkan charity juga gitu. Tadi gue sempet ngobrol juga off air sama Ega. Tadi sebelum dari sini kan dia ngecilincing, habis charity juga tuh katanya.
0: Itu adalah salah satu kegiatan dari Jadi Teman Baru.
2: Jadi Teman Baru, betul. Okay. Kita kolaborasi sama beberapa bagian sih, mulai dari Dinsos, beberapa influencer juga, kayak gitu.
0: Itu kegiatannya kapan, rutinkah atau memang pas tadi hari ini aja?
2: Kemarin itu kita sebenarnya udah dari 2 bulan yang lalu. Kita udah kesana, sempat bikin kegiatan juga, terus ngajak anak-anak kesana untuk main ke Kidzania bareng.
1: Seru banget
2: itu. Terus kemarin tadi itu kita kesana untuk ngelanjutin kayak ngasih, karena mereka kan di yayasan ya, jadi kita ada rezeki, akhirnya kita beliin mereka sesuatu gitu, buat mereka bisa makan bareng-bareng. Terus sama update sejauh ini, karena kita ngebantunya kasih mereka keringanan dan beasiswa untuk sekolah, plus punya kartu keluarga dan akta kelahiran, gitu. Jadi ya tadi ngasih update juga ke sana.
1: Itu bukan hal yang mudah loh, karena ngurusin akta kelahiran, administrasi dan segala macam tuh PR ya, maksudnya itu butuh waktu kan.
2: Betul, itu berat banget sih.
1: Keren.
0: Iya, dan di Yayasan Merah Putih berarti, itu isinya dari mana-mana aja tuh yang akhirnya masuk ke dalam yayasan itu?
2: Untuk yang di dalam yayasan tuh, mereka ada yang kayak, mohon maaf karena mereka di kolong jembatan, jadi ada yang memang mata pencahariannya mungkin sebagai PSK dan lain sebagainya. Jadi ada yang lahir tanpa tahu siapa orang tuanya, terus ada yang ditinggalin geletak aja di kolong jembatan. Itu mereka ngebantu untuk ngumpulin, bukan ngumpulin, gimana ya bahasanya tuh, intinya dirawat sama yayasan Merah Putih.
0: Dan itu tadi karena mereka asal-usulnya waktu itu juga susah gitu ya. Jadi kayak mereka gak punya kartu keluarga,
1: mereka gak punya identitas. Betul. Akhirnya gak bisa daftar sekolah.
0: Dan dibantulah sama teman-teman Jadi Teman Baru.
1: Ih, keren banget.
0: Itu yang kadang-kadang yang kita gak tanya gitu mereka kayak cuma, biasanya kan cuma datang ngasih donasi atau makanan atau hiburan, tapi ini mereka ngurusin administrasi si anak-anak itu yang mungkin juga bakal kepake sampai mereka bekerja nanti.
1: Jadi kegiatannya sih Jadi Teman Baru ini gak cuman kumpul, ketemu, hahihi, ngobrol, bikin konten, tapi ada charity-nya juga. Seru banget.
0: Iya, kalau di bio Instagram juga ada Teman Baru Sport, ada Teman Baru Explore.
1: Udah ada ininya sekarang ya, sub-subnya, arahnya masing-masing ya.
2: Betul, kita udah punya anak baru.
0: Kenapa dipisahin gini? Apakah biar juga gampang untuk mengkoordinirnya atau gimana?
2: Selain untuk kebutuhan apa namanya, entertain, kita juga pengen lebih ke itu aja sih, lebih ke spesifiknya, lebih kalau yang teman baru pengen cari teman-teman yang olahraga ya di Teman Baru Sport. Kalau mau suka yang mau explore, mau naik gunung dan lain sebagainya, bisa ke Teman Baru Explore. Nah, kalau Jadi Teman Baru tuh ibarat kata kayak ya udah ini emak bapaknya yang ngurusin nanti charity, terus ngurusin informasi-informasi di situ.
1: Tapi benar, kalau lu emang tertariknya di hiking terus lu joinnya ke sport, takutnya enggak nyambung ngobrolnya. Betul. Lu tertariknya di volley tapi joinnya ke explore, ya gak nyambung juga.
0: Makanya dipisahin biar lebih enak aja gitu ya, tahun kedua. So far lebih banyak yang mana nih yang akhirnya banyak diminati nih?
2: Yang paling banyak diminati sih sekarang masih explore.
0: Gue kira bakal olahraga loh, explore juga ya.
2: Nah, kalau olahraga tuh mungkin bisa dibilang karena saingannya banyak juga kali. bukan saingan, partnernya.
1: Partner. Komunitas serupa tuh memang banyak ya. Gue punya ide bikin teman baru dot cari jodoh coba. Pasti banyak banget itu yang tertarik.
2: Ih, nanti kita mau bikin juga namanya.
1: Apa tuh?
2: Teman baru, B-nya tuh sebenarnya Bumble.
1: Emang gak bisa diam anak-anak ini ya. Ada aja gebrakannya.
0: Berarti kalau explore nih kemana aja nih? Ngapain aja gitu kegiatannya?
2: Kalau explore sebenarnya basicnya kita bakal ke gunung, ke curug, kayak gitu-gitu kan. Cuman sekarang pengen lebih diperluas lagi, kita explore dengan bantuin beberapa UMKM yang punya coffee shop. Terus yang punya, mereka kan kayak banyak UMKM yang punya tempat acara kayak board game, main board game dan sebagainya. Nah, kita banyaknya kolaborasi sama mereka untuk explore, ya udah di situ gitu. Kita
0: jadi nongkrong di situ. Tempat baru, kulineran.
1: Betul. Seru. Karena kan rata-rata pasti yang ikut mereka akan, mereka punya sosmed dan mereka akan bikin konten, mereka akan posting di sosial medianya. Jadi rame.
0: Ih, seru banget ya.
1: Gue salut sih sama teman-teman Gen Z ini ya, kayak mereka tuh ada aja inovasinya gitu. Gak bisa diem, sering jalan-jalan, explore, hangout, kumpul sama teman-teman baru, kenalan, jadinya ada hal-hal positif yang mereka lakukan gitu.
0: Betul. Dan juga teman baru sport nih. Sportnya biasanya apa aja nih yang jadi favorit?
2: Yang jadi favorit masih di night run, masih di lari-lari malam di GBK. Terus sisa yang kedua ada di badminton.
1: Badminton.
0: Iya. Kemarin juga ada yoga juga nih mereka.
2: Yoga, pilates.
0: Ngeri banget loh. Softball juga nih ya.
1: Oh iya, main softball juga loh. Aduh.
0: Kayak semua yang olahraga dicoba lah ya.
2: Betul.
0: Iya, karena kadang-kadang gitu ya. Aku pengen coba softball tapi nggak punya temen.
2: Betul.
0: Iya kan. Kemana ya gitu?
1: Cobain olahraga-olahraga yang seru kayak catur coba. Catur, agar, iya kan?
2: Boleh.
1: Catur. Kalau high rocks mungkin tadi di offer gue sempet nanya kan. Kalau high rocks mungkin agak segmented banget ya. Tapi coba catur. Apa yang kayak jarang-jarang ya? Anggar. Terus berkuda. Berkuda, seru banget berkuda.
2: Itu harus ditahan dulu, itu nanti kita mau bikin. Di bulan ini tuh
1: udah direncanain.
0: Oh, udah rencana.
1: Oke.
0: Katanya berkuda satu kuda 10 orang ya. Kasihan kudanya.
1: Kasihan kudanya, jangan. Terus archery ya kan, mana.
2: Iya.
1: Terus apalagi ya? Seru ya. Banyak sekarang olahraga emang banyak sih.
0: Iya.
2: Nah, di teman baru sport juga kita tuh lebih enggak apa ya? Tidak melarang sih, tapi meminimalisir untuk yang pro-pro tuh ikut gitu.
0: Okay.
2: Karena kalau yang pro-pro pasti mereka pengennya main yang pro-pro. Jadi
0: santai
2: aja cuy. Gak usah terlalu ambis gitu. Yang penting Insta story ada gitu.
1: Yang penting satu orang dapat satu konten, foto atau video gitu kan.
0: Bener, kan sekarang kan ada aplikasi olahraga itu lah ya, yang suka ketemu-temu. Itu emang sekarang isinya orang-orang ambis cuy. Dulu tuh kayak gue pengen aplikasi itu supaya kayak yaudah ya main santai, main ya,
1: main seru-seruan aja
0: fun game gitu. Kok lama-lama kok malah banyak atlet nih. Banyak atlet pada ikutan main gitu.
1: Mungkin itu tadinya mereka juga sama kayak lu pola pikir, tapi karena mereka main terus akhirnya kan skillnya terasah gitu. Tapi seru ya, maksudnya dengan kalian bikin chapter baru ini, ada teman baru sport, ada teman baru explore, akhirnya benar-benar terfilter nih, jadi nyambung satu sama lain.
0: Apakah juga jadi teman baru juga mengakomodir si para membernya atau mungkin followersnya gitu, kayak banyak yang request gitu, kak bikin olahraga ini kok ini gitu?
2: Ya jelas sih, pasti kita karena dengan adanya followers tuh kita tidak terlalu berat memikirkan ide sebenarnya.
0: Betul.
2: Jadi tinggal kolektif aja.
1: Banyak masukannya.
2: Kayak kita tinggal bikin, guys kita mau olahraga baru apa ya kira-kira, bikin question box, harus rame tuh. Oke, yang paling rame kita sikat.
1: Iya. Tapi kalau dari tadi ngomongin member, dari point of view timnya nih, si jadi teman baru ini udah mulai apa ya, ada keribetan-keribetan yang di, maksudnya selain yang kayak tadi berganti orang apa segala macem gitu, yang kayaknya lumayan agak ekstra harus dipikirin lagi gitu.
2: Sebenarnya kalau misalnya untuk daripada POV pengurus tuh, mereka adalah para member yang lama yang pada akhirnya jadi tim. Gitu. Jadi mostly mereka sebenarnya kalau secara DNA tahu seperti apa gitu teman baru tuh, vibes-nya teman baru tuh begini gitu. Jadi mereka udah tahu kayak gimana. Mungkin challenge-nya untuk tim tuh lebih ke kalau misalnya ada olahraga-olahraga baru, seenggaknya ada satu atau dua orang yang bisa olahraga itu gitu.
0: Karena kan malu ya.
2: Kita bikin tapi kita nggak pernah sama sekali. Dan
0: ada yang tiba-tiba nanya gitu, kak ini gimana kak?
1: Gitu. Oke. Terus dipikirin ya. Tapi kalau yang explore sejauh ini kayaknya masih aman ya.
2: Masih aman.
1: Karena yang namanya explore nggak mesti ada skill khusus yang gimana-gimana. Yang penting ada Google Maps aja.
2: Nah itu malah yang seru sebenarnya dari ya explore kan? Tuh kita yang kayak, eh guys ini explore, jadi nggak cuman kalian doang yang nggak tahu, gue juga nggak tahu.
1: Iya, sama-sama buta. Benar. Tapi emang seru ya dengan dengan segala aktivitas yang dilakukan sama jadi teman baru, bener-bener benefitnya dirasain kan sama member juga, bener-bener punya teman baru. Tiap weekend pasti ada kegiatan ya.
2: Alhamdulillah masih ada.
1: Alhamdulillah. Berarti Ega juga kegiatannya bisa dibilang full ya.
2: Alhamdulillah.
1: Weekend, weekday, weekday, weekend.
2: Weekday, full terus. Weekend, betul.
0: Masih full terus. Iya.
1: Jadi full terus berarti selama ini kan gak cuma ngurusin jadi teman baru aja. Enggak sibuk di kegiatan-kegiatan charity juga. Tapi kalau di Eganya pribadi ada kegiatan-kegiatan lain yang udah mulai dipikirin juga atau dilakuin?
2: Sejauh ini masih sebenarnya kalau untuk kegiatan pribadi, karena punya beberapa teman yang mungkin kita pernah kolaborasi dengan teman baru juga. Kita ada beberapa teman influencer, jadi mereka yang pada pengen bikin event terus minta tolong juga ke aku untuk, gak, gue mau bikin event nih, bantuin dong, gitu-gitu. Jadi masih fokus ke projekan itu aja. Sama paling jadi partnya daripada Invipop itu, Less Noise, Stress of the Game gitu. Masih bareng sama community-community dan talent-talent gitu aja sih.
1: Jadi masih berjalan beriringan ya semuanya.
2: Masih berjalan beriringan semua.
1: Sibuk. Tapi gak apa-apa, bagus. Bagus, as long as positif, gak apa-apa.
0: Dia niatnya dulu pengen nyari temen baru.
1: Nyari temen doang tadinya kan.
0: Sekarang temennya banyak banget. Ribuan kayak temennya sekarang dia. Di Jakarta jadi gak kesepian kan. Dia sekarang di Jakarta keramaian dia.
2: Keramaian, betul. Kadang ada waktu kayak pengen, kayak kita bisa istirahat dulu deh. Ketemu kayak.
0: Padahal niatnya gak mau ketemu orang, mau kesini kok ada dia, kesini kok ada dia.
1: Jadi gitu kenal kan. semua. Tapi itu juga penasaran, kira-kira dalam waktu dekat ini mau ada event apa lagi dari jadi teman baru di September, Oktober, atau mungkin udah kepikiran buat event akhir tahun?
0: Betul, ya kan? Atau apalagi bulan depan mereka mau anniversary juga kan, yang ketiga kan.
1: Oh iya benar.
0: Nanti kita pengen tahu, kasih spill-spill dikit kali ya teman-teman dua ya.
1: Abis ini jangan kemana-mana.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama Ega dari teman baru teman Pro 2 ya.
1: Yes, betul. Jadi teman baru ada dua anaknya lagi.
0: Iya.
1: Ada teman baru sport sama teman baru explore ya.
0: Yes.
1: Berarti yang charity enggak dibikin ininya juga?
0: Atau pas di jadi teman baru
1: IG
0: aja?
1: IG khususnya gitu?
2: Tadinya kita mau bikin, tapi kayaknya kita mau difokusin jadi teman barunya di charity sih.
1: Oh, berarti okay. Untuk yang charity, teman-teman yang di sport sama yang di explore boleh ya join. Justru di situ momennya untuk kenal satu sama lain.
0: Iya. Oke, siap-siap. Nah, ini kalau teman Pro 2 yang mungkin juga akhirnya lagi dengar terus tahu atau mungkin sebenarnya pengen ikutan, ini gimana caranya kalau pengen salah satu yang ikut kegiatan di jadi teman baru ini?
2: Iya, sebenarnya kalau misalnya mau ngikut kita gampang banget. Kita tuh selalu update kegiatan kita tuh di Telegram sama di channel WhatsApp.
0: Oke.
2: Okay. Terus juga ada juga di ya beberapa yang memang open for public kita pasti akan di Instagram juga. Jadi tinggal follow aja dan gabung aja join di Telegram sama channel WhatsAppnya. Nanti bisa dapat informasi semuanya di sana. Udah gitu aja.
0: Oke. Untuk kayak daftar atau ngisi segala macam tuh
2: nggak ada. Tinggal join aja di Telegram. Tapi kalau once ada event silahkan. Ikutin rules yang ada di eventnya aja.
0: Gitu. Oh, segampang itu teman-teman berdua.
1: Oke. Nah, terus bulan ini sekarang udah masuk pertengahan kan ya? Pertengahan

0: September. Ada event lagi yang bakal digelar sama Jadi Teman Baru?
1: Iya, kita lagi nyiapin di bulan ini tuh nanti di akhir bulan. Tadi yang kayak di spill sedikit, kita mau bakal bikin yang berkuda.
2: Ternyata bener ada.
1: Kita lagi nyiapin itu karena
2: nyiapin kudanya ya.
1: Iya, nyiapin kudanya.
2: Lagi cari kebetulan. Lagi nyari kudanya kita.
1: Sebenarnya lebih ke lagi nyiapin keahlian untuk naik kudanya sih.
0: Tapi pasti ada coachnya kan.
2: Iya. Tapi sebelum itu timnya juga belajar dulu.
1: Betul. Itu kita lagi belajar.
2: Biar gak nona-nona banget.
0: Iya.
2: Kalau ada yang nanya tahu gitu.
0: Nggak mau coba di Elman aja.
2: Banyak di Monas di Elman.
1: Sama kita lagi nyari size kudanya yang agak lebih gede. Karena untuk porsi saya kayaknya memang perlu yang lebih gede.
2: Karena kuda poni ya.
0: Jangan dong kalau kuda poni kasihan.
2: Oke.
0: Ini seru banget. Itu nanti bakal ada di akhir bulan ya.
1: Di akhir bulan ini sama kita persiapan juga. Udah ada beberapa event kayak mulai dari Halloween, Enif, dan tahun baruan juga kita udah mulai ngerancang-rancang.
0: Ih, seru banget.
2: Tapi emang ya tahun baruan itu emang kayaknya masih berapa bulan lagi. Itu gak berasa tau.
0: Gak berasa.
2: Apalagi kalau punya kegiatan, punya komunitas kayak emang udah dari sekarang ya. Udah diatur gitu tahun 2022.
0: Ini tuh udah September, Oktober, November, Desember 3 bulan lagi.
2: Udah gak berasa.
0: Tapi kalau untuk anniversary deh pasti kan beda nih. Kira-kira apa yang mau dibikin sama Jadi Teman Baru?
1: Sebenarnya kita tahun ini pengen pakai konsep yang lumayan cukup bebas gitu, berekspresi gitu. Karena tahun pertama tuh anniversary tahun pertama kita bikin waktu itu turnamen. Kita bikin turnamen badminton. Terus tahun kedua kita ngerayainnya dengan piknik ala-ala bikin kue sendiri gitu untuk semua dengan para member dan juga para tim-tim. Nah, tahun ini kita pengen yang lebih bebas berekspresi, explore. Jadi kita mau teman-teman yang tadi mungkin agak sedikit mau cari jodoh dan lain sebagainya, kita bakal bikin yang di anniversary ketiga.
2: Bakal diakomodir.
0: Seru banget tuh.
1: Keluarnya nanti pakai topeng-topeng gitu lah.
2: Ngeri banget.
1: Jadi ditunggu aja lah ya, ditunggu.
0: Party. Ada masih ada balon-balon enggak di sini, bisa dibawa nih nanti nih.
2: Keren banget loh.
0: Seru.
2: Siapa tahu di NF ketiga bisa bisa meluncurkan sebuah atau sepasang jodoh gitu ya Jadi Teman Baru.
1: Semoga 2007 nambah lagi. Soalnya kita udah beberapa kali ngirim karangan bunga yang mereka sudah menikah dari Teman Baru.
0: Iya.
2: Tuh kan.
0: Ya ampun.
2: Gitu. Ya tapi, kenapa enggak dibuatin sekalian eventnya gitu?
1: Iya, betul.
0: Tapi bener ya, gue tuh belakangan kan sering banget baca entah di X entah di Threads yang bilang katanya, aduh, gue terlalu sibuk kerja, nggak ada kegiatan, kenal di mana ya, ketemu jodoh. Nah ini mungkin salah satu caranya. Mungkin sebenarnya tujuannya nyari teman, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ketemu yang cocok gitu kan.
2: Ih, seru banget loh, sumpah loh. Gila, dia udah ngirim berapa kali karangan bunga, berarti kan emang kayak, ya emang nih si komunitas ini selain emang punya dapat teman baru, dapat jodoh baru juga. Gitu,
0: tapi ada tips gak sih buat yang mau join gitu ya, ke kegiatan apapun dari Jadi Teman Baru, cuman dia tuh masih kayak ngerasa nggak seberani itu untuk memulai omongan sama teman baru, sama orang
2: nanti
0: baru.
2: Nanti kalau gitu lagi event, gue harus ngapain ya?
0: Iya, gitu. Soalnya tadi di salah satu postingannya Jadi Teman Baru, ini yang tanggal 16 ya, buat besok, Night Run. Ini ada yang komen, mau ikut tapi nggak ada temen. Ya kan sebenarnya tujuannya biar dapat teman, cuman mungkin dia nggak seberani itu gitu. Ada tips nggak?
1: Sebenarnya tipsnya berani nanya aja, berani ngobrol aja. Cuman kalaupun dikasih tips kayak gitu, kadang orang walaupun kita udah ngasih tips tetap ciut ya. Jadi itu adalah PR-nya di tim kita. Biasanya kita tuh ada udah ngasih humas-humas ya. Ajakin mereka ngobrol.
2: Gua tahu. Berarti timnya tuh udah apa ya? Udah kayak tahu nih. Kayaknya sih itu kayak
0: diem baru deh.
2: Eh, itu kayaknya betul, dia malu-malu deh. Jadi emang si timnya yang bakal aktif ngajakin gitu ya.
0: Soalnya kan yang mungkin yang udah pernah ikut acaranya Jadi Teman Baru beberapa kali kan udah saling kenal, udah enak tuh ngobrolnya. Nah yang baru ini takutnya ntar gue gak ditemenin gitu.
2: Tapi tenang, nanti tim dari Jadi Teman Baru lah yang nanti bakal menanya kalian gitu ya.
0: Seru.
2: Ini Night Run besok banget ya?
1: Iya, besok banget ini.
2: Betul. Jadi siapapun yang mau ikut lari boleh banget ya. Yang pelari culture beneran atau yang mungkin baru pertama kali coba lari juga boleh ya.
1: Boleh. Kalau yang culture beneran jangan dia mas. Yang lain aja dulu deh. Kita soalnya ini pes-pes gede semua ini.
2: Minder sama sepatunya.
1: Aduh. izin ini mah.
0: Di GBK ya?
1: Ya di GBK.
0: Di Plaza Timur, di Gate E jam 7 malam.
2: Ya. Ya. Berapa lama tuh biasanya? Nanti biasanya mungkin gambaran ya. Kalau besok tuh datang, ngumpul, terus lari atau gimana nih?
1: Iya, biasanya kalau yang pertama tuh mereka datang di Gate E dulu, kita bakal kumpul di sana. Tinggal sapa, cari aja, tanyain aja teman baru atau bukan. Pasti ntar bakal ada yang nanya, kamu sendirian gitu. Iya, sendirian. Oke, langsung ntar diajakin ngobrol, kita bakal perkenalan dulu semuanya. Jadi sebelum lari wajib punya teman kenalan minimal 2 orang. Jadi mereka bisa lari bareng bertiga. Kayak gitu, ntar baru kita bakal bagi ada pace-nya. Nih yang pace-nya mau lambat di pace 9-10 di sini.
0: Oh gitu.
1: Yang mau agak culture banget
0: ya. Yang emang beneran mau olahraga ya.
1: Nih pace 7-8 di sini.
0: Oke. Okay.
1: Kalau pace 5-6 ikut komunitas yang lain dulu kak. Izin ini mah.
0: Kalau yang mau makan bakso doang gimana?
1: yang ada kak.
0: Ada,
1: yang mau ikut makan bakso doang.
0: Yang mau beli bakwan doang gitu.
1: Iya mendoan.
0: Iya yang mau beli.
1: Iya biasanya kita bakal minta tolong guys, tolong jagain tas ya. Iya, kita pasti minta tolong gitu.
0: Betul. Gue bagian jaga tas, aduh.
2: Ya udah lu ikut aja tuh besok.
0: Gue bagian mendoan doang ya.
2: Eh sumpah ya.
0: Iya, seru.
2: Jadi emang udah dikategoriin, terus juga enggak intimidatif ya teman-teman. Jadi bakal lu bakal nyaman, dibuat nyaman mungkin sama teman-teman yang lain gitu. Dan uniknya tadi disuruh kenalan dulu.
0: Iya.
2: Jadi
0: minimal dapat 2 teman.
2: Betul. Jadi lu mau enggak mau tuh setelah acara itu ya lu udah punya teman baru beneran.
0: Betul.
2: Gak cuma lu datang pelang-pelang odong tuh enggak teman-teman dua.
0: Tapi buat masing-masing yang mau ikut, saran gue juga lo harus open ya. Maksudnya
2: ya
0: lo udah apa namanya mau join ke teman baru ya lo jangan apa ya, jangan judes-judes gitu. Iya kan?
1: Betul.
0: Apa sih lo? Iya gak boleh gitu ya kan?
2: Ya lo ngapain kesini?
0: Lo ngapain join kalau judes-judes gitu? Akan ada yang mau temenan sama lo gitu.
2: Iya. Ih seru banget lah.
0: Jadi bisa langsung aja ke @jaditemanbaru. Besok mereka ada night run ya di GBK. Terus kalau yang charity berarti baru karena baru tadi ya yang charity ya.
2: Iya. Oke.
1: Okay. Kita ada masih ada gak? Sih, masih ada terus masih ada beberapa yang masih kita
2: bakal
1: bikin
2: handle.
1: Juga, bakal handle juga kayak gitu. Cuman yang program yang ini kita udah lagi selesai, jadi kayak teman-teman kalau mau ngikut juga belum bisa juga.
0: Okay.
1: Tapi kita pasti bakal tetap ada terus.
2: Betul. Okay. Minimal kalo lo ikutan Sport Time Explore dulu tuh.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Kalau collab gimana nih collab? Masih nggak sama teman-teman komunitas lain atau sama brand gitu?
1: Masih. Alhamdulillah kita masih. Itu tadi dengan banyaknya event yang mau kita bikin, kita udah mulai collab dengan beberapa brand, dengan beberapa community juga gitu. Jadi semuanya masih berjalan seperti tahun lalu, masih sama. Perbedaannya mungkin hanya sekarang lebih banyak anak-anaknya, mulai dari yang di wilayah ataupun cabang-cabangnya kayak gitu. Kita lagi beranak banyak lah insya Allah. Lagi melahirkan.
0: Ya gak apa-apa selagi mampu. Selagi mampu mah jalanin aja, anak banyak juga mah ya.
2: Siap. Makin
0: seru
2: sibuk
0: banget,
2: lah pokoknya Ega ya.
0: Tapi seru loh, maksudnya kita kan di tahun lalu udah ngobrol sama Ega seputar jadi teman baru. Tahun ini kita dapat update-nya lagi dan alhamdulillah masih jalan dengan baik, bahkan berkembang jadi lebih baik. Tuh kita senang dengernya. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikut tuh juga makin oke programnya.
2: Betul. Terakhir deh nih kalau dari Ega, mungkin tipsnya buat teman Pro 2 yang pengen nyemplung kayak lu nih di dunia event, buat apa ya nge-create sebuah tuh event tuh biasanya apa yang harus dipunyai gitu.
1: Lebih ke kalau misalnya teman-teman pada mau gabung tuh tinggal sering-sering banyak ikut event aja sih.
2: Oke. Okay.
1: Sering banyak ikut event, entah itu mulai dari volunteer dan lain sebagainya, pasti dari situ kebuka relasi. Relasi itu sih yang paling penting.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi setelah kita ketemu sama orang banyak, terus juga kalau kitanya welcome sama mereka, pasti mereka akan terus-terusan ngajak kita. Sampai pada akhirnya ya pasti kalian akan berada di dunia itu gitu.
2: Jadi paham sendiri, belajar juga karena banyak relasi juga gitu ya. Oke, thank you banget Ega.
0: Seru banget.
2: Silakan yang mau follow Ega juga di @egafaizal_ teman Pro 2 ya.
0: Iya, karena dia juga mengupdate kegiatannya yang banyak sekali itu di Instagram pribadinya. Ikut merdekaran, upacara di istana.
2: Iya.
0: Apalagi
2: banyak lah dia pokoknya.
0: Jadi konten kreator semuanya lah pokoknya ya, diupdate sama Ega ya.
2: Aduh.
0: Emang sibuk banget orang ini.
2: Aduh. Oke.
0: Sukses buat Ega, salam buat teman-teman di jadi teman baru.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun kota.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria dan mudah-mudahan kamu juga ceria banget hari ini, teman Pro 2.
0: Harus ya, indeks ekonomi harus ceria, teman Pro 2. Walaupun dompetnya gak ceria, diri kitanya harus ceria.
1: Agak susah sih sebenarnya. Ya,
0: ya gimana ya?
1: Ceria-ceriain deh.
0: Iya, kita harus positif terus gitu, teman Pro 2. Ikut kegiatan, lo olahraga. Yang paling gampang lari, nggak mesti lari sih, jalan.
1: Iya, bener.
0: Terus ngapain lagi ya? Ketemu orang, ketemu teman baru.
1: Kalau gue sama temen gue nonton. Ya kan, walaupun emang nonton tuh juga butuh uang ya, maksudnya butuh budget kan buat lo ke bioskop. Tapi gue sama temen gue tuh selalu punya cara untuk bisa nonton murah.
0: Caranya?
1: Nonton hemat. Jadi ada di beberapa bioskop tertentu yang mereka tuh suka bikin promo kan. Kayak misalnya gue sama temen gue tuh kadang-kadang Jumat siang nih, ya kan, nonton karena berdua lebih murah. Atau kita selalu punya member dari masing-masing bioskop. Jadi kayak kemarin gue nonton itu tiketnya harusnya 30.000, gue ada potongan member 10.000, jadi cuma bayar 20.000 gitu. Sama kalau lo emang merasa bahwa di bioskop tuh yang mahal snacknya, lo kenyangin diri dulu di rumah gitu.
0: Iya lagi.
1: Di bioskop lo gak kasih jajan.
0: Tapi ya gue pernah kayak gitu ya, gue lupa deh ke festival mana dulu ya, zaman-zaman dulu suka gue liputan. Gue udah kenyangin nih di rumah nih ya, tetap lapar gue.
1: Karena, tapi emang kalau di situ kan vibesnya beda kalau nonton
0: jadi
1: kayak, konser.
0: Kayak lu udah kenyang liat orang makan tuh, gue lapar lagi. Ya Allah, jadi kayak ya jadi makin-makin nih gue makannya gitu. Udah gitu kan kalau di acara festival konser kan makanannya berapa kali lipat kan ya?
1: Harganya lebih mahal.
0: Betul. Tadi yang katanya yang lagi rame di Blok M ya, yang
1: dia beli jadi minuman. Beli es jeruk sama apa gitu sampai 80.000.
0: Gile.
1: Karena kalau di Blok M itu kan suka ada bazar-bazar kuliner.
0: Sering
1: gitu.
0: Sering tuh. Itu emang lebih mahal. Ada tema-tema tersendiri tuh. Ya, tematik tuh di situ tuh.
1: Berarti kalau 80.000 dia dua minum, satu cupnya 40.000 cuy.
0: Iya, jadi emang lu harus pinter-pinter bisa memilih pedagang yang benar-benar kayak amanah atau dinaikin. Soalnya gue juga dulu sama teman-teman tuh yang makan tuh kalau yang lauknya banyak banget, terus kita nyendok-nyendok aja kan. Kayak saya mau ini, saya ini, itu tuh bisa lu kayak istilahnya tuh sebenarnya kayak mau makan warteg, tapi kok kayak jadi 70.000.
1: Karena dia dihitungnya per lauk.
0: Iya, sekali nyendok lauk itu tuh bisa 10.000-an, 15.000-an.
1: Tapi di warteg pun juga gitu loh. Maksudnya ketika lu beli nasinya di rames ya, itu itu kan misalnya lu 15-20.000 deh. 20.000 udah dapat misalnya 2-3 lauk. Nasi kerupuk misalnya. Tapi kalau misalnya lo beli satuan kan kayak, Bu, misalnya Bu, aku mau beli sayurnya aja 5.000, beli nasinya 5.000, beli ini. Jadi kayak hitungannya tetap aja banyak gitu.
0: Jadi
1: lebih
0: emang,
1: mahal juga.
0: Betul, emang harus pinter-pinter deh teman-teman berdua ya. Aduh, apalagi mungkin lo lagi nabung, pengen ada perjalanan liburan kemana gitu tahun depan.
1: Wah,
0: gitu kan.
1: Setelah gue pikir-pikir tahun ini gue gak kemana-mana lagi. Tahun kemarin ya gue gak kemana-mana.
0: Masa sih?
1: Tahun kemarin ke Garut doang sama keluarga gue. Udah, tahun ini gue ke mana kemarin? Oh, Sukabumi doang deh.
0: Sukabumi. Iya. Tenang, tahun depan ini jadwal liburnya dan cuti nasional tuh cuti bersama dan libur nasional sudah keluar, teman berdua.
1: Ih, cepet ya.
0: Lu bayangin. Udah di bulan gini udah dikeluarin sama pemerintah.
1: Ya Allah, cuti tahun ini aja gue masih ada 18 banyak. Lagi masih banyak.
0: Jadi total ini pemerintah nge-share ya.
1: Meng-share gak tuh?
0: Mengumumkan bahwa 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama
1: untuk
0: tahun
1: 2027
0: tahun kedua.
1: Okay.
0: Januari, Februari aja udah ada listnya ya Januari itu.
1: Tapi kalau menurut gue paling penting rata enggak di tiap bulan. Jangan kayak tahun ini. Kalau tahun ini soalnya dihabisin di awal
0: April enggak ada, April enggak ada nih.
1: Oh.
0: Cuma Januari, Februari, Maret langsung ke Mei. Juni, Juli enggak ada, Agustus.
1: Udah.
0: Agustus,
1: udah Desember.
0: Iya.
1: September, Oktober, November berarti sama terus ya. Kayak tahun ini kan juga gak ada.
0: Iya.
1: September, Oktober, November kita benar-benar gak ada libur nasional, gak ada tanggal merah. Nanti baru ada lagi di Desember kan, pas Christmas kan.
0: Iya. Beberapa tanggal merah yang jadi libur nasional itu banyak yang di hari Jumat, Minggu, Sabtu.
1: Enak banget.
0: Bukannya enak.
1: Kalau Jumat. Kalau Sabtu Minggu gak enak.
0: Jadi kayak ya kayak libur biasa gitu.
1: Iya, enggak ngaruh kecuali kalau Seninnya jadi cuti bersama, itu baru.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Mungkin hanya.
0: Kenapa lo mau diajak sama Pasha kolaborasi?
1: Kolaborasi?
0: Nolak gak tuh?
1: Nolak lah gue. Karena gue sadar diri.
0: Aduh.
1: Tapi ngomong-ngomong Pasha, gue tadi pagi baru nonton film di Netflix. Yang main itu anaknya Pasha. Keisha Alvaro.
0: Keisha Alvaro.
1: Judul filmnya adalah Tumbal Proyek. Ya kan, horor sih.
0: Yeah.
1: Cuman gue berhenti di menit keberapa? Menit ke 20, 25 yeah, yeah. Ya pokoknya udah, ada satu hal yang membuat gue tidak tidak mau melanjutkan film itu lagi. Cuman yang bikin gue ngeh adalah si Keisha Alvaro itu mirip banget Pasha Ungu ya. Dari logatnya, yeah, cara ngomongnya, gesturnya, yeah, mirip banget.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kayak ini gue nonton Keisha Alvaro atau nonton Pasha Ungu sih, mirip banget.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin mirip-mirip ya, kadang tuh banyak banget aplikasi yang sebenarnya mirip-mirip teman berdua.
1: Iya, ya kan? Memang.
0: Kayak media sosial sebenarnya mirip-mirip kan.
1: Iya, kayak Twitter X sama Threads mirip. Iya.
0: TikTok sama Instagram sekarang mirip-mirip.
1: Iya, karena bisa foto dan video dua-duanya.
0: Betul, walaupun tampilannya ada dibedain. Cuma kita memang harus hati-hati sama beberapa aplikasi atau juga mungkin situs web yang berseliweran mungkin di media sosial teman Pro 2. Karena ini dari pihak Komdigi atau Komdigi teman Pro 2, ini sudah ada daftar platform digital yang dipetakan Komdigi untuk anak tentu dua.
1: Wow.
0: Jadi ada beberapa yang sebenarnya nggak cocok buat anak, beresiko tinggi lah.
1: Iya. Yeah.
0: Ada sekitar 22 nih yang dirilis sama Komdigi, dan gue sempat kaget karena ada si aplikasi belanja di sini.
1: Apa?
0: L.
1: Oh, L sama B,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Ya mungkin kalau anak kecil yang megang belanja takutnya main sembarangan.
0: Asal pesen.
1: COD,
0: iya,
1: nanti kan.
0: Iya, kayaknya mungkin terlalu gampang untuk bocil mesen kali ya.
1: Iya, benar. Mungkin alasannya lebih ke situ.
0: Ya kita enggak tahu ya, cuma ada banyak, terus juga ada platform nonton TV atau nonton video juga kan, series. Terus juga ada
1: YouTube-nya masuk tuh.
0: X juga masuk Twitter ya.
1: Ya kalau X ya, YouTube masuk loh. Valorant.
0: Oh,
1: mungkin kalau YouTube harus YouTube Kids kali ya.
0: Iya, betul. Valorant ini beberapa game juga ya, Crossfire, Ludo, Discord, ada Pinterest, Telegram. Ada deh, banyak deh, ada Apple Podcast juga masuk di situ teman-teman.
1: Oh, ada Mahjong.
0: Iya, terus juga ada Bimani Video, Hago App. Banyak deh teman-teman berdua, lu cari tahu aja. Dan ini mungkin buat lu yang punya keponakan, punya adik-adik. Ini nih udah dikasih tahu beresiko tinggi.
1: Iya, gitu. Kategorinya bukan yang bahaya banget, tapi lebih keterangannya adalah berisiko tinggi ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: ada risikonya lah.
1: Ada risikonya, maksudnya enggak menutup kemungkinan itu juga sebenarnya enggak bahaya, tapi memang kalau buat
0: bisa
1: anak kecil mendingan jangan.
0: Cari gitu alternatif yang lain mungkin, yeah, gitu teman berdua. Seru sih, maksudnya kita jadi aware gitu.
1: Namanya anak kecil kan emang harus ada pendampingan ya. Kalau nonton kayak gitu gak bisa dibiarin ditinggal gitu aja sih.
0: Iya. Terus ada beberapa juga yang akhirnya netizen komentar, oh, kok aplikasi ini gak dimasuk ke beresiko sih, padahal kan beresiko segala macam gitu. Ya mungkin nanti bakal diupdate kali ya sama Komdigi teman berdua. Jadi semangat lah ya buat teman berdua yang punya bocil-bocil, yang juga punya adik-adik, biar lebih apalagi ya, biar lebih bijak lagi lah pakai media sosial, pakai handphone. Downloadnya yang game-game yang seru-seruan aja lah.
1: Game-game
0: gitu
1: yang bisa sambil belajar gitu loh.
0: Iya betul.
1: Kayak kemarin gue nemenin ponakan gue yang umurnya Oktober nanti 6 tahun, dia kan main tab gitu, terus main game-game sama nonton video-video yang memang buat bocil-bocil, dan itu sama dia kan diulang-ulang terus ya. Terus gue nanya, "Dek, kamu udah nonton ini berapa kali?" "Ada deh, aku udah hafal," kata dia. Sampai saking seringnya sampai udah hafal. Abis ini dia begini nih, Bude. Abis ini dia begini gitu.
0: Oh,
1: kayak udah capek, gitu. Udah kayak emang nggak mau nonton yang lain, ya nggak bisa mau nonton apa lagi gitu,
0: kan? Tapi emang harus dibatasin kan, bocil-bocil itu emang harus dikasih tahu terus, gitu, nggak bisa dilepas lu, nih kasih handphone, nih kasih tab, nggak bisa.
1: Yang
0: ada dia buka macem-macem.
1: Iya.
0: Udah bisa selfie sendiri, bocil sekarang, udah bisa bikin video, ngevlog.
1: Selfie nggak tuh?
0: Iya kan, lagi itu zaman kita dulu, gimana mau selfie?
1: Ya,
0: orang handphonenya juga nggak ada.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. The Weeknd.
1: Masih lama Weeknd. The Weeknd jadi konser gak sih?
0: Jadi.
1: Bulan apa ya?
0: Bulan ini.
1: Emang iya?
0: Iya nih.
1: Kalau si siapa yang mau konser juga, Avenged Sevenfold.
0: Gak tahu
1: bulan
0: deh.
1: Bulan apa tuh?
0: Gak tahu gue.
1: Yang gue ingat cuma konser yang mau gue tonton doang.
0: Ya The Weeknd itu 26 sampai 27 September, teman Bro 2.
1: Oh, bulan
0: akhir
1: ini.
0: Bulan.
1: Oke, ya. Oke. Kalau Sevenfold 10 Oktober.
0: 10 Oktober ya.
1: Jis juga.
0: Iya, beda-beda dikit lah, beda seminggu dua minggu.
1: Kemarin tuh gue enggak tahu gue sempat lihat ada postingan orang. Jadi kemarin tuh sempat tanggal 12 harusnya ada konsernya Second Hand Serenade kalau gue nggak salah. Tapi si orang ini tuh nggak tahu ada pembatalan konser. Jadi dia udah dateng gitu. Nah terus akhirnya ada banyak yang reply ininya dia kan, postingannya dia bilang emang nggak dapet email kah kalau konsernya nggak jadi. Terus isi form buat refund tiket gitu. Nah gue nggak tahu deh maksudnya apakah memang ada alasan khusus sampai kok si orang ini nggak tahu apakah memang nggak ada pemberitahuannya atau gimana gitu.
0: Yeah.
1: Tapi emang ya, kalau di email doang kan kadang-kadang kita juga skip ya kalau ada email masuk. Gue termasuk orang yang kalau misalnya walaupun ada notifnya, tapi kalau email itu kadang-kadang nggak terlalu gue lihat. Emang salahnya di situ. Notif itu ada, cuman kayak kecuali misalnya wah harus update payment OTT nih baru tuh gue lihat gitu.
0: Betul. Iya, jujur buat kita yang kerjanya nggak pakai email ya, emang jarang banget ya.
1: Jarang banget.
0: Beda sama yang kantoran, anak-anak agensi atau apa kan komunikasinya biasanya emang via email ya.
1: Iya. Kalau kita masih kita kan di WhatsApp aja WhatsApp soalnya. Gitu.
0: Kalo
1: tau ini izin. itu di grup. Oh, grup aja kadang-kadang suka kita skip.
0: Apalagi lu mending email. Lu skip.
1: Gue mute.
0: Kalau lagi ada senggang aja baru gue ngeliat-liat, ada chat banyak nih. Sekalinya ngechat.
1: Sekalinya ngechat, lu ngebales yang rese.
0: Rame deh jadinya.
1: Aduh. Ya wajar lah, namanya kehidupan.
0: Dunia kerja.
1: Iya kan. Tadi gue baru lihat konten di TikTok. Gue lagi scrolling TikTok kan, terus ada segerombolan orang di kantor gitu, bertiga berempat lagi ngobrol gitu kan, duduk kayak lagi ngegosip dengan apa namanya captionnya nggak semua orang ke kantor ngejar jabatan, ada juga yang ngejar gosip doang.
0: Iya.
1: Aduh, ya lagi.
0: Gue ngejar
1: jabatan.
0: Gue ngejar komputer lain. Pengen yang ketinggalan. Sumpah gue sebel banget semalam itu, gue nggak tahu kenapa tuh komputernya lama banget datangnya. Kayaknya timing gue nggak pas deh.
1: Dimana? Jadi
0: ke Tanah Abang, gue ke Tanah Abang. Iya, jadi kayak dua komuter yang datang itu cuma sampai Manggarai.
1: Oh.
0: Yang ke Bekasi itu belum ada. Kata gue
1: ada sesuatu
0: banget
1: kali kemarin.
0: Gue nggak tahu. Kayaknya emang jadwalnya gitu ya. Kayaknya gue agak telat. Jadi kayak, aduh, jadi nunggu lama gitu. Sedangkan kalau gue mungkin tuh naik dari mana gitu ya, dari Kemayoran tuh bisa mungkin udah cepet gitu. Ya tapi gak apa-apa, namanya juga hidup di jalanan di transportasi umum ya. Jadi kayak emang gak bisa diprediksi gitu.
1: Iya lagi, yang bisa diprediksi cuma MRT.
0: Iya lagi.
1: 10 menit sekali pasti dateng. Dan rutenya ya memang
0: gangguan.
1: Iya dan rutenya memang baru itu doang kan. Baru satu satu rute doang. Jadi masih aman lah, ketebak
0: gitu. Azan Maghrib juga udah pasti pas, teman Bro 2.
1: Hari ini jam
0: 17:53 waktu Indonesia Barat.
1: Kita break maghrib dulu, nanti kita balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado, selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini setelah kamu menghadapi segala gedebak kedebuk sepanjang hari Selasa ya, yang tentunya vibe seninya masih kerasa juga. Yang paling pasti jangan sampai di malam hari ini mood kamu justru jadi kacau teman Pro 2 ya. Walaupun emang tidak bisa dipungkiri di hari ini atau bahkan justru tadi siang, sore kita juga menghadapi hal-hal yang cukup bikin kita burn out, overwhelm dan lain sebagainya. Di malam hari ini kita bakal nge-chill bareng sama Arya di Jaga Malam. Kita bakal ngeronda sampai jam 12.30 malam nanti sambil Arya juga ngasih informasi-informasi terup to date buat teman Pro 2. Makanya untuk ngeboost mood kalian semua juga, kencengin dikit volume suara di radio monitornya kalian semua, atau mungkin kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Yuk kita singelong bareng sama salah satu hit single ini yang bakal ngajakin kita semua gak cuma singelong aja nih teman Pro 2, melainkan bakal bernostalgia sambil bikin mood kita semua makin happy with Arya on our surface with Roxanne.
3: All for the gram. Bitches love the gram.
4: Oh wait, shit.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sebelum kita lanjut lagi teman Pro 2, seru-seruan sampai jam 12.30 malam nanti. Yuk sama-sama kita semua rame-rame buka App Store dan juga Play Store dan langsung search RRE Digital dan download secara berbarengan karena juga gratis untuk diunduh di semua platform dan juga device kamu. Karena sekarang tentunya kamu juga bisa memaksimalkan segala aktivitas kamu, kegiatan kamu dengan pakai aplikasi RRE Digital yang tentunya bakal nemenin teman Pro 2 kapanpun dimanapun kalian beraktivitas. Dimana kalian bisa menikmati program 1, 2, 3 dan juga 4 di seluruh Indonesia, dan kamu juga bisa mendapatkan siaran secara langsung dari RRI Net karena sekarang RRI Net juga bisa kalian akses pakai aplikasi RRI Digital loh. Makanya tunggu apa lagi? Yuk langsung aja download sekarang juga teman Pro 2 aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

udah dapetin kabar langsung dari pemerintah Indonesia yang udah menetapkan kalender hari libur nasional dan juga cuti bersama untuk tahun 2027. Gimana, apakah kamu udah siap? Kalau kita ngeliatinnya dari surat keputusan bersama alias SKB 3 Menteri ini, teman berdua, katanya sih ada terdapat sekitar 26 hari libur yang terbagi menjadi 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang tahun 2027. Bahkan penandatanganan SKB tersebut katanya dilangsungkan di kantor Kementerian dan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilangsungkan pada hari Selasa 15 September 2026. Bahkan Menteri Koordinator dan Bidang PMK Pak Praktikno juga sempat menyampaikan kalau misalnya penetapan ini sebenarnya juga udah melalui mekanisme pembahasan intensif dalam rapat tingkat menteri juga. Bahkan dia sempat ngilasin kalau ternyata penyusunan kalender libur sepanjang tahun depan mempertimbangkan sejumlah faktor-faktor yang strategis juga. Di antaranya kekusyukan dan juga kelancaran pelaksanaan ibadah keagamaan. Udah gitu juga ada optimasi dari hari libur yang berdekatan dengan akhir pekan alias long weekend juga, serta kelancaran setiap momentum mudik hari raya Idul Fitri. Bahkan mengenai implementasinya juga di lapangan, ketentuan cuti bersama ini berlaku mengikat bagi aparatur sipil negara ya. Bahkan sementara untuk pekerja atau karyawan di sektor swasta, pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif yang keputusannya juga disesuaikan dengan regulasi internal dan kebijakan operasional masing-masing perusahaan seperti tahun-tahun sebelum-sebelumnya, dan bisa dibilang seperti biasanya juga gitu ya teman berdua. Jadi diawali dari tahun baru Masehi, diikuti juga kalau kita ngeliatinnya yang paling padat tuh teman berdua yaitu di bulan Mei dan juga Juni. Ya of course ini juga bakalan jadi reminder ya, sampai lupa, dan juga hari libur lebaran nanti tentunya bakalan ada long weekend yang benar-benar longest gitu ya. Makanya bakal bikin kita semua juga makin bersemangat dan harus menyelesaikan segala deadline-deadline kerjaan, gak cuma di hari ini dan juga bulan ini tapi juga di tahun ini ya teman berdua, karena penting diketahui juga dan jadi remarkable moment juga untuk semua teman berdua, karena kita udah di fase-fase akhir tahun juga, udah di ber-ber-ber. Makanya selain harus menyiapkan segala sesuatu, pastiin fisik kita juga sehat walafiat ya teman berdua, biar segala agenda-agenda dan juga rencana-rencana yang bakal kamu lakukan di akhir tahun 2026 semuanya bisa lancar-lancar jaya dan bisa bikin kamu juga makin bersemangat mengukir setiap memori baik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Seperti biasa teman Pro 2, udah hampir jam 8 dan setiap jam 8 sampai jam 9 di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan juga Jumat, kita tuh bakal nemenin teman Pro 2 dengan program Special Music Live Chat. Bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi tanah air Indonesia yang baru aja ngerilis project atau bahkan akan ngerilis project. Kira-kira gestar kita di malam hari ini udah ngerilis atau akan ngerilis? Atau keduanya gitu ya teman Pro 2, udah ngerilis dan bakal ngerilis lagi, who knows. Yang paling pasti kita bakal simak bareng-bareng di MLC nanti jam 8 sampai jam 9 dan stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Kita sing along dulu bareng sama satu single dari Naura Ayu with Cinta.
1: 24 hours kids music station.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: One dengan total 3 pekan di Billboard 200.
2: Info Pro 2.
1: The Weeknd umumkan akan membuka pop-up store-nya di beberapa negara di Asia termasuk di Jakarta pada tanggal 24 hingga 27 September. Pop-up store ini dibuka menjelang tour After Our Till Dawn Final Leg di Jakarta pada tanggal 26 dan 27 September mendatang, di mana pop-up store ini akan dibuka pertama kali di Jakarta, lalu ke Seoul, Bangkok, dan juga Hong Kong.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
2: Yuhu.
1: Asik. Halo, apa kabar kak?
2: Kabar semakin baik.
1: Asik, bener.
2: Harus semakin doa baik dong. Ya. Harus
1: bener, bener.
2: Jadi
1: bener,
2: yang dengerin pun juga nular ya.
1: Ah, bener. Karena nanti sehat.
2: Sehat.
1: Bosan gak dedayan kayak gitu sih sebenarnya?
2: Enggak dong.
1: Enggak ya?
2: Itu doa dong.
1: Oh benar.
2: Benar, tergantung, tergantung.
1: Oh tergantung nanya ya.
2: Kalau dia katanya sehat, sehat.
1: Sehat.
2: Rezekinya banyak-banyak.
1: Banyak.
2: Kan doa jadinya.
1: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman berdua yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
2: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
1: Oh ya bener, bener.
2: Tersampaikan kan.
1: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
2: Banyak terjadi, kebolak-balik
1: kan. Bener.
2: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
1: bener,
2: begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
1: Aduh.
2: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
1: Oke, okay.
2: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting nyata.
1: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
2: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
1: Benar.
2: Kok orang ngebut semua sih gitu.
1: Yes.
2: Kok kenceng banget sih.
1: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
2: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
1: Oke. Tapi pada titik kapan lu akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka. Yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
2: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
1: Oke.
2: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh, apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
1: Oke.
2: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
1: Benar.
2: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
1: Ah,
2: gitu.
1: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
2: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
1: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
2: Waduh,
1: gitu kan.
2: Gak
1: ada berhentinya.
2: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
1: Betul.
2: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
1: Betul.
2: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
1: Oke. Okay.
2: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
1: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
2: Haruslah.
1: Harus ya.
2: Haruslah. Ya.
1: Benar.
2: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 ya yes, oke.
1: Okay. Wajar ya.
2: Wajar dong.
1: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
2: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
1: Setelah solo.
2: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
1: Single kelima ya.
2: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
1: Betul.
2: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama.
1: Betul.
2: Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, "Kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih?" Terus aku bilang kan gitu, "Lah kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah."
1: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
2: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
1: Oke.
2: Okay. Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh,
1: okay.
2: Orang tenganakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
1: Oh wow, oke.
2: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
1: Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
2: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu.
1: Jadi,
2: jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
1: Oh iya iya iya, I know.
2: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
1: Yes.
2: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang, terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke.
2: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke.
2: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
1: Oke.
2: Mereka korban yang mau berbenah. Mereka mau berubah, tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
1: Nah itu dia. Nah
2: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, gak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
2: Langsung jadi
1: di
2: ref.
1: Mobil itu.
2: Langsung jadi, tapi gak saya lanjutin.
1: Oke.
2: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget. Ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Gak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke, wow, cukup lama juga.
2: Cukup lama, ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin gak gitu. Itu yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
2: Kan
1: betul.
2: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
2: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, bener sih.
2: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya gak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong, kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan, itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi 1+1 bukan 2 kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah, betul. Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Okay.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya, terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu.
0: Kayak. Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Okay.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum Covid, itu sold out.
0: Okay.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku gak punya uang.
0: Okay.
1: Aku gak punya uang, sedih banget, mau telepon. Saya dulu bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, nggak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua nggak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow, okay.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak, ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa, dak gitu. Yang di atas tuh ngasih petunjuk kayak, dak lihat nih. Saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya?
0: Yeah.
1: Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar, benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener-bener. Dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Benar,
1: jadi,
0: benar,
1: jadi
0: benar.
1: It's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, kalau kita gak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, oke, oke. Benar-benar, di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
1: Nyalek
0: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita gak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa memang salah satunya adalah, ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih oh ke sana, oh ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah
1: mesti
0: gitu ya.
1: Mesti upgrade iOS lagi, mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku, aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
0: Bener.
1: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasamalah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang
1: ya berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi, jadi iklan nih. Tapi gini, Sintayong itu foundernya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke. Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah foundernya ya?
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: orang
0: benar,
1: Korea
0: benar.
1: Gitu kan lucu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
0: Bener, aura bener.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi tuh gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi tuh gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Gak usah.
0: Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arda-Hada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul,
1: masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang bener. Biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Ada goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi temen, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh betul. Gak sih? Dulu kan, makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Bener.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
0: Bener.
1: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer, nanti godain tetangga, enggak, jangan. Bener, nanti, nanti.
0: Kok iseng.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger, masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya, kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bener. Tapi urusan, makanya di lirik Matematika Tuhan Berbeda itu kan ada kan, tugas tugas apa, teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini nama Dewi Yunani kan.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya? Mm-mm. Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh, gitu jelas, ya. Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil, gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong, di TikTok. Gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya. Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok, gitu. Misalnya, aku contohnya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar-benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya.
1: Jadi
0: ya.
1: Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand
0: matematika. Udah. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Warung-warung terdekat. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Jadi di YouTube Tantri Arda enggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana, Mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan? Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dan udah jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hana tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan
1: Arda Hana di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado, masih di Jaga Malam, tentunya masih barengan sama Arya yang bakal batam akang pas sama teman Pro 2 sampai jam 12.30 malam nanti. Apakah kamu udah siap di sepanjang malam hari ini? Kita bakalan seru-seruan dengan informasi-informasi terupdate, dengan topik-topik yang udah dipilihin juga sama Mimin Pro 2, apalagi lagu yang pengen banget kamu request yang udah muter-muter di isi kepala teman Pro 2. Yuk langsung aja di spill di 0851 9889797. Yang mau sapa-sapa ke siapa aja yang lagi dengerin Pro 2 FM Manado juga punten. Arya tungguin. Kita juga seru-seruannya cukup lama ya teman Pro 2 sebelum Just Music di jam 11 malam nanti, dan pastikan kamu juga bisa menikmati malam hari ini ya, walaupun bisa dibilang jalanan mau dikatakan padat sih ya, padat-padat lancar aja gitu ya, yang tentunya bakal bikin teman Pro 2 makin bersemangat. Tapi just in case kamu ngantuk, alangkah baiknya bakiri dulu sedikit, cari minimarket atau mungkin take a rest sambil minum air putih atau menyeduh segelas kopi. Pilihan yang pas aja disesuaikan sama selera kamu dan juga isi kantong, yang gak sih teman Pro 2. Intinya tetap sehat dan bahagia aja di malam hari ini, karena Arya bakal nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Satu telak dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

segini teman berdua, ketika kamu ngeliatin kalender, terus udah gitu juga progres kamu dalam bekerja, sadar gak sih kalau misalnya kita udah setengah perjalanan di bulan September? Cepet banget ya, waktu tuh bener-bener berjalan tanpa kita sadari. Tapi ya perlu diingat juga gitu, waktu kamu memulai tahun 2025 dengan segala resolusi yang udah kamu bangun, yang udah berhasil kamu jalani, even sampai dengan hari ini masih kamu upayakan untuk ada dalam fase disiplin gitu ya teman berdua. Yang paling pasti di setiap bulannya kita tuh benar-benar ketrigger dengan hal-hal yang bakal bikin kita semua bersemangat untuk menjalani setiap bulan berjalan. Let's say kamu dengan segala agenda di bulan-bulan kemarin yang tentunya juga udah berhasil kamu selesaikan, dan bahkan di bulan September ini masih ada hal yang jadi resolusi kamu, aku doain juga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya kalaupun emang harus ada tantangannya, ya kita dikuat-kuatin aja lah ya teman pro 2, perbanyak doa dan juga usaha. Makanya ingat, kalau mungkin ada hal-hal baru yang pengen kamu lakukan di bulan September ini atau bahkan justru di sisa tahun 2026, ya tentunya juga bakal jadi salah satu hal yang bisa memotivasi kita semua aja gitu ya teman berdua, untuk tetap optimis ngelakuin hal-hal yang positif dan jadi dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ngomongin soal resolusi-resolusi atau bahkan justru hal-hal baru, kayak ini juga jadi hal yang baru untuk kita semua nih teman berdua. Karena baru-baru ini kita dapetin kabar dari Gerard Way alias vokalis dari My Chemical Romance, yang katanya juga mereka benar-benar pengen banget ngelakuin sesuatu yang baru di malam penutupan tour The Black Parade yang berlangsung di San Antonio, Texas, Amerika Serikat gitu ya teman berdua. Bahkan ini juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang indikasi sih rencana soal MCR untuk ngerilis album baru, album pertama mereka selama lebih dari 15 tahun. Gokil gak tuh teman berdua? Siapa sih yang gak penasaran atau siapa yang gak excited? Karena MCR ini tuh terakhir ngerilis album Danger Days The True Lies of the Fabulous Killjoys di tahun 2010 yang lalu. Emang benar-benar hampir 15 or even hampir mau 16 tahun lah ya teman pro 2. Ya emang sih mereka udah reuni dari 2019, bahkan band ini juga baru ngeluarin satu single baru kalau gak salah di 2022, judulnya The Foundations of Decay. Jadi MCR ini katanya bakalan berfokus pada tour setelah mereka reuni di 2019 kemarin, dan termasuk tampil dalam rangkaian pertunjukan yang diadakan untuk memperingati 20 tahun album The Black Parade, yang mana album ini dirilis 2006 yang meraih 4 sertifikat platinum di Amerika Serikat dan memuncaki Billboard Top Rock Albums, bahkan menandai puncak pencapaian komersial dan juga culture dari My Chemical Romance sendiri. Kira-kira kamu penasaran gak teman berdua sama upcoming project mereka yang katanya juga belum di-spill juga sih tanggal pastinya, tapi ya seenggaknya kita juga langsung dibikin throwback gitu ya sama single-single hits mereka. Jadi yang paling pasti sambil kita nungguin karya terbaru mereka, yuk kita singgung dulu bareng sama salah satu bisa dibilang legend juga sih pada kelasnya, Special from MCR My Chemical Romance. This is I Don't Love You.

0: Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tadi kita udah singolong bareng sama single dari Andin, spesial diputerin buat Ingrid yang katanya dengerin Pro 2 FM dari Tongkain. Awal lo pengen jauh juga ya. Satu yang tak bisa lepas, pengen banget didengerin di malam hari ini. Sambil mau kasih salam-salam juga buat semua yang katanya juga lagi menikmati Pro 2 FM terbentang jarak dan juga waktu. Wah, jauh banget nih. Katanya mau kasih salam juga buat semua saudara-saudara yang ada di Minsel. Ada Ega dan juga Maine. Yes, Ega Maine sama Tante In yang katanya dengerin Pro 2 FM juga katanya. Oke deh, yang paling pasti semoga juga tetap happy di malam hari ini walaupun di request lagu galau. Anyways, kita masih seru-seru di jaga malam, jangan galau malam-malam ya, bakal ngeronda bareng sama teman Pro 2 sampai jam 12.30 malam nanti. Anyways, di saat ini juga kita masih bakal ngebagiin informasi-informasi trap to date ya, spesial buat teman Pro 2 yang lagi pantengin juga 97,7 Pro 2 FM dari radio monitornya, lagi dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Yang paling pasti mau kasih semangat juga lewat informasi-informasi yang tentu aja bisa kalian dapetin dari rri.co.id ya teman Pro 2. Dan tentunya juga kabar bahagia untuk kita semua yang sedang menanti-nantikan hujan. Akhirnya kita juga udah dapetin kabar beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Utara akhirnya udah sempat diguyur sama hujan ya. Akhirnya setelah sekian lama dan penantian yang cukup panjang juga. Bahkan kalau misalnya kita dengerin kabar dari BMKG yang sebenarnya juga udah sempat memperkirakan bakal ada hujan di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara termasuk kota Manado dan sekitarnya, tapi ya kayaknya masih meleset aja ya. Karena masih, kalau gak salah beberapa hari yang lalu sempat ada awan yang cukup tebal alias mendung cukup lama juga dari siang sampai dengan sore. Dan semoga ini jadi indikasi yang baik gitu ya teman Bro 2, semoga as soon as possible, secepat mungkin kita juga bisa menikmati hujan. Karena sejujurnya jadi hal-hal yang paling krusial juga gitu ya teman berdua terkait dengan persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, karena sejujurnya ada hal yang nggak bisa kita lewati gitu teman berdua ketika kita juga udah beraktivitas apalagi di luar ruangan dan nggak sempat bawa payung, persiapan lainnya juga, mantel hujan dan hal-hal penting lainnya juga gitu ya teman berdua. Makanya sebisa mungkin kamu udah boleh siapin kayak payung, mantel hujan, terus udah gitu juga siapin apa lagi teman Pro 2, siapin aku aja deh.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Kalau di malam hari ini kalian semua sedang menikmati aktivitas-aktivitas yang bisa dibilang cukup ringan juga ya teman pro 2, atau bahkan justru sedang cari waktu yang pas buat kamu juga beristirahat tidur setelah menghadapi segala gebrakan di sepanjang hari ini. Semoga kamu juga bisa tidur nyenyak sambil dengerin lagu-lagu yang udah di request sama semua teman pro 2 yang masih anteng banget matanya di jam segini ya. Ya wajar sih, emang baru jam 10 ya teman pro 2, tapi kalau mungkin kamu dengan segala aktivitas yang cukup padat di hari ini, ya beberapa di antara kalian mungkin di jam segini udah ngantuk gitu ya teman pro 2, tapi ya paling tidak kamu juga bisa menikmati karena masih ada informasi-informasi terupdate yang bakal Arya bagiin spesial buat teman pro 2 yang udah dikutip dari rri.co.id. Kali ini datang dari salah satu film yang cukup legend juga ya teman pro 2, di mana kita dapetin kabar langsung dari para aktor dan juga kru yang katanya udah menyelesaikan produksi serial live action untuk Scooby-Doo Origins yang mana dijadwalkan bakal tayang secara global di platform Netflix di tahun 2027 gitu ya. Bahkan serial Scooby-Doo Origins ini katanya bakal menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah franchise tersebut, di mana karakter utama Scooby-Doo bakal diperankan oleh seekor anjing Great Dane sungguhan. Jadi benar-benar mengikuti dari referensi-referensi yang ada, entah dari buku, komik, atau bahkan justru sampai dengan serial kartunya gitu ya. Jadi berdasarkan karakter yang diciptakan sama studio animasi Hanna-Barbera, Scooby-Doo Origins ini merupakan penggambaran ulang secara modern dari kelompok remaja pemecah misteri yang ikonik bersama dengan anjing mereka yang istimewa gitu ya teman berdua. Yang paling pasti kalau mungkin kamu udah dibikin robek sama gimana kocaknya aksi-aksi mereka di series kartun animasi, mungkin kita juga bakalan mengekspektasikan semuanya benar-benar serba tinggi gitu ya teman berdua. Ya hal ini juga diungkapkan sama sutradaranya sendiri yang katanya juga pada dasarnya kita bisa mengekspektasikan semuanya secara tinggi karena ya bisa dibilang referensi-referensi yang benar-benar akurat banget bisa kita nikmati dan juga saksikan nanti, tapi setelah tanggalnya di 2027 aja gitu ya teman berdua. Masih ada waktu juga untuk kamu mungkin bakal maraton film dan juga serial-serialnya dari animasi yang tentunya juga sambil kita nungguin 2027 ketika film ini dirilis dan juga seriesnya gitu ya teman berdua. Dan intinya informasi-informasi penting lainnya dan juga menarik lainnya bisa kalian dapetin di www.rri.co.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

palsu dari Lala Huta nih teman berdua, yang mana sekarang juga sering banget kita lihat status palsu orang-orang gitu ya, demi validasi, terus udah gitu juga demi atensi dan apapun itu. Tapi kayaknya nggak afdol ya teman berdua, kalau mungkin kamu sempet dapetin informasi atau bahkan justru ngeliatin status orang-orang yang mana juga bisa dibilang sedang ada dalam fase belajar, yang tentunya juga tidak bisa dipungkiri dari usia berapapun kita tuh tidak ada batasan untuk belajar gitu ya teman berdua. Bahkan ini juga jadi salah satu hal yang benar-benar bisa ngebuka cara pandang kita terhadap dunia pendidikan, karena baru-baru ini kita dapetin kabar datang dari Kota Bitung di mana ada salah satu sekolah yang baru aja launching, sekolah lansia yang berjudul Laskar Bintang nih teman berdua. Jadi ceritanya katanya kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat lansia gitu. Dan katanya juga dalam sambutan yang disampaikan sama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Ibu Ellen Nohanander Sondak, dia tuh ngejelasin nih teman berdua kalau misalnya keberadaan sekolah lansia di Kota Bitung ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dan juga TPPKK yang ada terhadap kelompok lanjut usia supaya tetap aktif, produktif, mandiri, dan juga bahagia. Dan tentunya dia juga sempat ngejelasin di mana kegiatan sekolah lansia nggak hanya berorientasi pada pembelajaran, tapi juga mencakup aktivitas senam, permainan lansia juga, seputaran dunia kesehatan yang tentunya juga bakalan proper untuk diajari dan diedukasikan ke lanjut usia, dan tentunya dari keagamaan sampai dengan rekreasi. Seru ya teman berdua, yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang cukup baru, terlebih khusus untuk kita-kita yang ada di Sulawesi Utara, yang mana membuka mata kita di mana ternyata pendidikan itu benar-benar luas banget teman berdua, gak cuma anak muda yang mana juga menempuh SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi juga, tetapi juga bisa dibilang berkelanjutan sampai ke orang-orang yang lanjut usia juga gitu. Tapi yang paling pasti kalau mungkin bakalan ditanyain gitu ya teman berdua, sejujurnya aku bakalan penasaran juga sih kalau ditanyain kira-kira mata pelajaran favorit mereka apa ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. 24 hour kids music station.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: This is 97.7 Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

berdua dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 5 bulan September tahun 2026. Begitu siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Ria Pascal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman berdua. Kita berbisa untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado.

Selamat pagi teman radio di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Manado. Teman Prodo ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Karisti membawakan program siaran hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Yeah,

0: Podcast Music
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Lights, camera, action.

0: Mbak.
1: Kapan nih sudah?
0: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara, tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, tante ya, biar keterima.
1: Anak tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI,

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nonsor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Teman terbaik kamu.

Iya, Teman Pradua dari Jalan Radio nomor 13 Laren. Selamat pagi Teman Pradua. Sepada pagi hari ini hadir menyapa Teman Pradua. Ya, buat kamu semua di hari Rabu pagi ini tanggal 16 September 2026. Gimana kabarnya kamu pagi ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya bisa menjalanin hari ini. Semua aktivitasnya hari ini ya, kalian siap buat jalanin. Buat yang baru aja bangun di pagi hari ini, Teman Pradua udah siap-siap aja ya buat beraktivitas. Yang udah bangun dari tadi, yang lagi siap-siap, yang mau kuliah kantor ya, sekolah gitu Teman Pradua, dan atau mungkin yang masih berjuang ngumpulin nyawa sambil menikmati sarapannya di jam segini ya. Tapi kayaknya harus cepat-cepat beraktivitas ya Teman Pradua, dan pastinya pagi hari ini kalian bakalan happy, seru-seruan lagi karena ada Pradua yang bakalan temenin kamu pagi ini di sepanjang sepada sampai jam 10 pagi. Bukan cuman sepada, hari ini kita bakalan terus menemani Teman Pradua sampai jam 12 malam nanti. Ada sepada, ada santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. So, harinya kamu bakal dipenuhi dengan keseruan bareng Pradua tentunya, Teman Pradua ya. Nah, selain itu Teman Pradua, yang buat kamu untuk beraktivitas hari ini, semoga punya energi yang positif gitu ya. Terus pikirannya fresh, moodnya bagus, dan dipastiin aku bakalan puterin lagu-lagu yang bikin mood kamu naik pagi ini, yang pastinya semangat juga gitu ya, bikin kamu semangat buat beraktivitas ya. Yang pasti Lydia bakalan temenin Teman Pradua ya, nemenin Teman Pradua melewati hari Rabu pagi ini, dan pastinya jangan kemana-mana ya, stay dan dengerin kita di 97.7 FM atau lewat aplikasi streaming RRI Digital. Naikin volumenya Teman Pradua, karena selain updatean informasi, aku bakalan sedikit-sedikit bahas topik lah pagi hari ini yang lagi viral. Dan selain itu juga pasti aku bakalan jadi teman terbaik kamu sepanjang pagi ini. So, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mari kita jadiin Rabu pagi ini makin seru pastinya Teman Pradua bareng Pradua ya. Kalau ngomongin soal yang namanya seru ya Teman Pradua ya, pasti kita punya masing-masing punya tingkat keseruan. Tapi menurut aku kalau kalian tetap stay tune bareng Pradua ya, kita bakalan bisa dengerin lagu-lagu favorit ya. So, pagi gini semoga gak ada yang overthinking ya, aku harap gitu ya. Karena ngapain gitu ya overthinking pagi-pagi gitu ya. Udah jalanin aja harinya kamu di hari Rabu ini Teman Pradua. Yang pasti hal-hal yang udah kalian rencanain ya dilakuin. Dan kalau punya target-target juga di hari Rabu ini, list-listnya yang harus kamu lakukan ya, semoga bisa dilakuin ya. Oke, aku masih bakalan temenin pastinya semua Teman Pradua pagi hari ini ya. Jadi buat Teman Pradua yang mungkin lagi dengerin kita Teman Pradua ya, aku masih bakalan temani Teman Pradua. Jadi dengerin kita terus di 97.7 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

sempatkan diri kita untuk memantau terus kondisi cuaca, atau minimal dengerin RRI karena kita selalu update gimana informasi untuk cuaca terlebih khusus Sulawesi Utara gitu ya. Dan pastinya dari BMKG sendiri pagi hari ini mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk sejumlah besar wilayah di Sulawesi Utara ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi ini punya aktivitas di luar rumah, tetap waspada dan juga hati-hati, apalagi saat kalian berkendara atau berada di area terbuka gitu teman Pro 2. Karena memang sementara ini teman Pro 2, kondisi cuaca di sekitar kota Manado dilaporkan cerah dan berangin. Jadi jangan lupa tetap memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG teman Pro 2 ya, sebelum kalian beraktivitas ya. Sama kayak Lydia tadi juga ya teman Pro 2, dari rumah ke kantor kan tuh pakai motor ya. Jadi memang anginnya lumayan loh ya. Apalagi kalau misalnya dari pagi sampai menjelang sore, itu biasanya sih lumayan kencang juga anginnya. Takutnya kalau kita tidak menjaga kecepatan aman ya, kita bisa kebawa gitu teman Pro 2, dan bisa bahaya juga untuk kendaraan kita, apalagi keselamatan kita ya kan. Jadi harus tetap pantau gimana BMKG. Dan kayaknya kalau soal angin udah kelihatan banget gitu teman Pro 2 ya. Kita bisa terus pantau gimana kondisi anginnya juga yang lumayan kencang di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, termasuk pastinya di kota Manado. Jadi hati-hati teman Pro 2, tetap waspada dengan cuaca saat ini. Dan yang paling pasti tetap aman, kita tetap semangat buat beraktivitas. Dan jangan sampai gara-gara angin kencang gangguin mood kita di hari Rabu ini. Semangat loh ya. Harus tetap semangat dong teman Pro 2. Mau kalian lagi di rumah hari ini gak kerja, gak aktivitas di luar, maupun yang memang harus keluar ya, tetap semangat dan pastinya tetap stay tune aja di Pro 2 Manado, karena kita bakalan siap temenin kamu aktivitas dari pagi ini sampai pastinya malam nanti. Tenang aja ya, aku masih bakalan update lagi informasi buat teman Pro 2. So terus dengerin kita di 97,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah,

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. This is 97.7 Produa FM.

Oke, itu Mom Radio balik lagi bareng Lydia Karisti pagi hari ini. Terus menemani kamu ya, yang lagi siap-siap atau udah di jalan. Semoga lagi dengerin kita dan kita bisa bikin mood kamu lebih baik dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 2 ya. Mom Radio 2, ada kabar yang pastinya mungkin seluruh warga kota Manado, bahkan Sulawesi Utara tunggu-tunggu kali ya. Khususnya kalau buat kamu yang suka jalan-jalan, kulineran, belanja, atau sekedar nongkrong bareng teman-teman. Nah, setelah beberapa bulan harus tutup ya, karena satu hal dan tragedi yang terjadi kita udah pada tahu ya. Akhirnya salah satu tempat yang gak asing lagi buat warga Manado ini kembali dibuka. Kira-kira tempat apa ya, teman Pro 2? Iya, betul banget ya. Ada Mega Mall Manado, teman Pro 2. Setelah kurang lebih 4 bulan ditutup akibat musibah kemarin, kebakaran yang terjadi pada 16 Mei 2026, Mega Mall Manado akhirnya resmi kembali beroperasi untuk hari ini, Rabu 16 September 2026 ya. Ini berdasarkan pengumuman dari pihak manajemen Mega Mas ya, bahwa Mega Mall akan buka mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, menariknya teman Pro 2, setelah kembali beroperasi, Mega Mall sendiri disebut hadir dengan logo baru, sekaligus membawa semangat baru untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Utara ya. Dari manajemen juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat, tenan, terus mitra kerja juga. Selama 4 bulan terakhir, mereka terus memberikan doa, dukungan, kesabaran, dan antusiasme ya. Karena memang dari tragedi musibah kemarin tuh yang namanya musibah gak ada yang mau gitu, dan gak ada yang tahu gitu teman Pro 2 ya. Nah, salah satu tempat juga biasanya yang didatangin warga kota Manado bahkan Sulawesi Utara ya Mega Mall, Mega Mas ya. Nah, pembukaan ini kembali diharapkan menjadi momentum bagi kita masyarakat untuk berkumpul, berbelanja, menikmati liburan, sampai menciptakan berbagai momen bersama dengan Mega Mall ya. Sebelumnya manajemen juga mengirimkan surat kepada para pemilik dan juga pengelola tenan yang ada serta Iceland agar mempersiapkan diri menjelang pembukaan kembali. Nah, teman Pro 2 ya, yang udah kangen dengan suasana Mega Mall, hari ini udah beroperasi lagi ya, tentunya kita tetap memperhatikan kenyamanan dan aturan pengunjung ya. Jadi siapa nih yang hari ini udah ketambahan tempat buat dikunjungin karena udah tahu kalau Mega Mall ini memang udah buka gitu teman Pro 2.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RI untuk
1: teman terbaik kamu.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ngana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti, torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang sama-sama bangun torang pe negeri ini.

Oke, teman Pro2 masih menemani kamu dari kawasan Puncak Tikala. Pro2 mana teman terbaik kamu. Sekali lagi selamat pagi buat kalian semua yang udah pada beraktivitas. Selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini aktivitas kalian yang udah direncanain lancar jaya ya. Kita bakalan ngobrolin topik pagi hari ini ya. Topik ringan aja teman Pro2 ya. Kira-kira apa yang pertama kamu cari begitu kamu bangun tidur di pagi hari ya? Karena pastinya beragam gitu ya. Ada mungkin teman Pro2 yang pagi-pagi banget gitu ya, udah cari chattingan di handphone. Udah nyari nih kira-kira dia chatting gak sih? Dia balas gak sih tadi malam? Apa dia ngasih selamat pagi gak sih teman Pro2 ya? Atau mungkin pas bangunnya harus wajib banget minum air putih ya, kopi. Atau jangan-jangan teman Pro2 pas kalian bangun langsung cari alasan buat tidur lagi. Enggak ya teman Pro2 ya. Coba jujur deh, kira-kira kalau benda itu benda apa sih yang pertama kamu cariin pas kamu buka mata pagi hari ya. Kalau bukan benda mungkin hal lain, nanti kasih tahu aja ya. Boleh WhatsApp kita di 0851-9889797 ya. Boleh yang serius, boleh yang lucu-lucuan, boleh yang receh. Pokoknya pagi ini kita bakalan kepoin kebiasaan kamu pagi hari pas bangun tidur ya. Sebelum kita ngebongkar jawaban teman-teman Pro2 yang pengen bergabung, kalian juga boleh request ya pagi hari ini, tapi gabung dulu, kasih tahu dulu topik jawaban topik aku ya, biar aku bisa ada baca gitu ya, terus baru bisa puterin lagunya kamu ya. Yang paling pasti naikin volumenya kamu, jangan lupa yang lagi berkendara mungkin masih di jalan ya, hati-hati di jalan, tetap fokus di jalan. Dan untuk lagu pilihan kamu bakalan bisa aku puterin asalkan ya kasih tahu kira-kira apa yang pertama kamu cari ketika kamu bangun pagi. Nanti langsung aja kasih tahu di sini teman Pro2 biar pastinya aku bisa puterin lagu favorit kamu yang di request pagi ini.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Cak. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Hey, kita Mom Radio masih ditemani sama Meli Dia Karisti di Sepeda. Selamat pagi teman Radio. Semoga kalian pagi hari ini udah pada happy, udah pada bangun, udah pada kerja, udah pada sekolah, pokoknya udah pada semuanya. Kok kayak dikejar-kejar gitu ya? Enggak ya. Oke, yang pasti hari ini kita bakal bahas topik ya. Apa sih pertama yang kamu lakuin atau yang kamu ambil ketika baru bangun tidur ya. Nah, ternyata sebenarnya pertanyaan pagi ini tuh bisa lebih banyak yang merasa ketahuan. Kalau aku sih jujur aja ya. Kalau tadi pagi, ini tadi pagi ya, tapi aku tuh random. Kadang bangun pagi tuh langsung berdoa lah ya paling utama ya. Langsung cuci muka, langsung cari air putih. Tapi kalau aku lagi dinas subuh pagi tuh biasanya pas bangun tidur aku cari-cari handphone. Kenapa? Bukan mau cek chattingan dari siapa ya teman berdua, tapi mau matiin alarmnya. Karena aku tipenya juga alarm buatan ya. Bukan alarm alami dari diri ini ya. Jadi aku harus dengar alarm dulu, walaupun emang udah kayaknya udah sebenarnya udah mulai sadar sih. Udah mulai kayak harus kerja nih gitu ya, tapi pengen nutup mata terus. Pas alarmnya bunyi lah baru bangun. Makanya aku cari handphone buat matiin alarm ya. Iya, jujur deh teman berdua, buat kamu siapa yang sama kayak Lydia ya, benda pertama yang kamu cari tuh handphone. Gak tau lah kamu buat cari handphone itu matiin alarm atau mungkin pengen chatting siapa gitu teman berdua, atau pengen tahu updatean pagi hari. Walaupun mungkin sebenarnya kalau pagi hari subuh updatean apa juga gitu teman berdua ya. Tapi yang tipenya cari barang kayak handphone ya. Mungkin ada juga teman berdua yang cari air putih, karena aku biasanya kalau gak handphone ya air putih, karena kayak tidur tuh tenggorokan tuh kayak kering banget gitu teman berdua. Jadi biasanya aku air putih sih teman berdua ya, kecuali aku lagi dinas subuh. Kayaknya subuhnya itu harus dibantu banget sama alarm. Gak tahu ya kalau teman berdua yang kerjaannya pagi banget gimana ya, tapi kalau aku sih gitu ya. Nanti gabung aja di sini kasih tahu teman berdua kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa, sambil teman berdua pastinya kamu kasih tahu kira-kira kamu cari apa ketika bangun tidur.